0: galo-galo ado. Cuma di sini bae, U4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Laki Topeloi, inget Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi acara selanjutnya.

0: Abah, ui dah, Abah. Gua sayur, Abah. Naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah ke nyari sayur.
0: Eh, Bok ni dapat kabar ni dari sini lah, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI titik ID sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sini, adat budaya haruslah lestari. Tidaklah pajak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Palembang.

0: Ya ampun Farel, ngapa sapulu di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita tentu. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel dan kawan-kawan.

0: here. Maybe internet. Off at your...
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau! Cui.
3: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu.

0: Harapan, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, ba. Sebelum bertaneman tuh, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, ba. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sunyi. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI PAN.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.

bahasa, budaya, dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gak.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin fryer kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya. Keras boleh.

0: Ketupat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

Ketua Kito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Kalau kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag bintangradio26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
6: Perumpan, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas? Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari kebudayaan kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Kalau kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag #BintangRadio26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang.

Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus.

0: Pergi ke pasar, beli pasta gigi. Tidaklah lupa beli rengginang. Sampai di sini dulu Sriwijaya Pagi. Selanjutnya bertemu di Sriwijaya Siang.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
6: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.
7: Pergi liburan ke kota Padang. Singgah ke pasar beli selendang. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Siang bersama Perompat RRI Palembang. Sriwijaya Siang, Perompat RRI Palembang. Suara budaya Sumatera Selatan.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Prumpat RRI Palembang.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oi, gak jamo.
1: Jauh.
2: Itu kekaknya budak bet ni salah kok.

warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

0: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Eh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

dan di mana lokasi gempa berada. Tak hanya itu, selama pandemi berlangsung, istilah epicentrum juga kerap muncul untuk menandakan sebuah negara atau wilayah dengan penyebaran COVID-19 yang paling banyak dan menonjol. Lalu, apakah epicentrum itu? Epicentrum adalah titik pada permukaan bumi yang terletak tegak lurus di atas pusat gempa yang ada di dalam bumi. Dengan kata lain, BMKG biasanya menyebut epicentrum untuk menunjukkan titik pusat gempa yang ada di suatu wilayah. Lalu, istilah epicentrum muncul ketika penyebaran virus corona mulai merebak di Wuhan, Italia, New York, hingga India. Istilah epicentrum dimaksudkan untuk menandai titik wilayah di mana kasus penularan virus

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Suara Budaya Sumatera Selatan. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Kenapa kita peloi? Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur bah, naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah, sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Kita Peloi, inget Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, Kita Peloi acara selanjutnya.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya para malaikat menaungi dengan sayapnya orang yang mencari ilmu, dikarenakan redha kepada apa yang dicari. Hadis Hasan riwayat Ahmad.

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

untuk kelima kalinya, diikuti sekitar 2.000 peserta dan disaksikan sekitar 40 wisatawan mancanegara asal Malaysia. Wali Nagare Tabek Panjang Doni Suhendri mengatakan pihaknya berencana mengembangkan paket wisata untuk memperkenalkan budaya lokal sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar dimanapun ada berada. Senang sekali hari ini, siang hari ini ya, di jam 13 lewat 11 waktu Indonesia Barat. Saya Yeskiel Nol kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 28 Agustus 2026. Dengan RRI Ambon dan RRI Jakarta membawakan tema Miyama Tawahuk It dan Tenun Tanimbar, merajut identitas dan menjaga warisan budaya. Bersama narasumber ada Bapak Jan Ateri sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar Maluku atau FMTM ya Abang Po. Dan saya juga sudah terhubung dengan rekan saya di RRI Ambon, ada Kakak Ati Manilet. Assalamualaikum Kakak Ati.
3: Waalaikumsalam Bang Noel.
2: Iya, gimana kabarnya siang hari ini?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Alhamdulillah.
3: Di Ambon ya sudah jam 3 lewat 12.
2: Sudah menit. Sore ternyata ya.
3: Sudah sore pastinya.
2: Oke. Okay.
3: Ya pastinya baru siang.
2: Baru siang, kita masih jam 13 ini ya, waktu Indonesia Barat. Di Ambon sendiri cuaca bagaimana belakangan ini?
3: Alhamdulillah di Ambon panas.
2: Panas cerah. Ya, cerah ya, sama panas seperti sekali di Jakarta. Oke deh, baik. Kak Ati, ini kita
3: Iya. Ya, kabar sendiri gimana?
2: Alhamdulillah sehat, iya. Baik, okay. Iya. Terima kasih Kakak Ati. Kita tadi saya juga sempat menyebutkan mengenai tema pada siang hari ini, tapi mohon maaf kalau ada salah pengucapan ya. Boleh diulang Kakak Ati untuk tema kita siang hari ini?
3: Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia Timur dan selamat siang waktu Indonesia Barat.
2: Iya.
3: Ya, jumpalah dengan kita dengan Katon di acara Suara Budaya Nusantara yang kali ini Ambon ya akan membawakan akan bercerita di sini dan kita kali ini kita akan bercerita terkait dengan topik yang sudah tadi Kak Noel sampaikan dan beta memperjelaskan lagi ya. Narasumber kita di sini sudah ada Pak Ian Teri ya. Dan topik di sore hari ini yakni Miyama Tawahuk It dan Tenun Tanimbar, merajut identitas dan menjaga warisan budaya.
2: Iya, itu dia tema untuk siang hari ini dan dengan ada narasumber, ada Bapak Ian Ateri dan sudah hadir ya di studio ya.
3: Sudah hadir.
2: Oke,
3: jadi
2: baik.
3: Bapak Ian Ateri ini selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar Maluku.
2: Oke, baik, siap. Okay. Mungkin nanti untuk paruh waktu pertama kita pembahasan mengenai tema terlebih dahulu, baru nanti kita break lagu dan kita beri kesempatan juga nih untuk pendengar semua yang mau bertanya ya, bisa melalui WhatsApp ataupun melalui telepon juga, tapi nanti setelah break lagu. Mungkin sekarang bisa dilanjut dengan pemaparan materi dari narasumber Kak Ati.
3: Iya, dan narasumber sekaligus memperkenalkan narasumber.
2: Boleh,
3: narasumber,
2: silahkan.
3: Oke, iya. Saat ini sudah ada narasumber di Pro 4 RRI Ambon, ada Pak Ian, langsung tidak buang-buang waktu, kita langsung memperkenalkan. Selamat sore Pak Ian.
4: Ya, selamat sore Ibu.
3: Iya.
4: Beserta para pemirsa dimanapun Anda berada, bersama saya hari ini. Saya Jan Ateri, selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar Maluku FMTM.
3: Nah, kita di sore ini membahas terkait dengan Miama Tawahuk dan Tenun Tanimbar yang merajuk identitas dan menjaga warisan budaya di sore ini ya. Nah, ini untuk Pak Yan ya, selaku Ketua Ketua Umum Dewan Ketua Umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar. Nah, bagaimana Bapak melihat posisi tarian Miama Tawahuk dan Tenun Tanimbar sebagai bagian dari identitas masyarakat Tanimbar sendiri?
4: Ya, baik. Terima kasih. Sesuai dengan materi yang ada, perlu saya sampaikan bahwa yang pertama, hari ini kita ada dalam topik Miama Tawahuk Itah dan Tenun Tanimbar Maluku menurut merajut identitas menjaga warisan budaya. Barangkali mungkin saya perlu menjelaskan sedikit saja tentang tarian ini. Ini adalah tarian para leluhur yang memang diwariskan kepada kita sebagai generasi masyarakat Tanimbar Maluku. Nah, kalau mungkin saya coba untuk klarifikasi dulu. Kalau dari topik ini, khusus untuk tarian ini, sebenarnya tarian Miama Tawahuk ini adalah salah satu budaya khusus untuk salah satu desa tertentu di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Itu bersifat lokal saja. Yang sebenarnya tarian kita yang tenar, lebih dikenal di sana, adalah tarian Nabar Ila'ah. Nabar Ila'ah adalah tarian sakral dan kebesaran tradisional asal Kabupaten Maluku, Tanimbar Maluku, yang menjadi simbol persatuan, penghormatan, serta ikatan persahabatan antar masyarakat. Ini yang sebenarnya momentum ini perlu saya kasih tahu, perlu klarifikasi itu, sebab mengapa saya katakan demikian. Karena pertama, itu semua para leluhur sejak dulu, mereka lebih mengakui tarian ini khusus dalam lingkup semua orang tua leluhur kita. Mereka lebih mengenal tarian Nabar Ila'ah. Karena itu sudah disepakati dan itu menggunakan salah satu daerah di sana, bahasanya itu adalah bahasa Fordata. Jadi bahasa Fordata itu memang dia lebih cepat dimengerti, dan selama ini bahasa Fordata itu disepakati sebagai bahasa yang digunakan dalam semua tata krama adat yang ada di Kabupaten.
5: Recording in progress.
4: Ya. Nah, itu tadi saya jelaskan bahwa untuk tarian ini sebenarnya tarian yang sakral. Untuk Nabar Ila'ah ini, tarian sakral yang memang merupakan simbol persatuan, penghormatan, serta ikatan persahabatan antar masyarakat. Jadi itu sudah gaungnya bukan lagi lokal antar desa saja, tetapi sudah antar desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
3: Berarti sudah umum ya?
4: Sudah umum, ya.
3: Nah, Pak Yan, terkait dengan tarian yang Nabar Ila'ah tersebut, ya ini kan tarian kebesaran.
4: Ya,
3: yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jan sendiri, karena kalau tarian ini sangat sakral, dan tarian ini bukan cuma di suatu desa atau suatu wilayah di Tanimbar, tapi seluruh. Nah, biasanya tarian ini ditampilkan dalam acara apa saja?
4: Tadi saya katakan bahwa ini memang tarian yang sangat sakral, dan itu hanya dilaksanakan dalam momentum tertentu.
3: Okay.
4: Katakanlah misalnya ada pejabat atau pembesar yang datang di daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, itu dalam acara penyambutan itu tarian inilah yang ditampilkan, atau dalam forum untuk pengresmian tempat-tempat ibadah maupun tempat-tempat pemerintahan masing-masing desa. Nah itulah selalu digunakan. Dan ini bukan saja bukan baru, tetapi sudah mendunia. Ya, jadi semua kegiatan-kegiatan yang besar, event yang besar, itu selalu ditampilkan ini. Dan memang personilnya bukan cuma ini, tapi tergabung dalam komposisinya itu putra putri.
3: Semua kalangan atau usia.
4: Ya, tarian ini memang dia untuk belakangan ini untuk antar masing-masing desa, katakanlah kegiatan adat, ini selalu diperuntukkan untuk orang tua.
3: Orang tua.
4: Jadi ada perempuan maupun laki yang hadir untuk membawakan tarian ini.
3: Ya. Nah, biasa tarian Nabar Ila itu biasanya berapa banyak yang bawakan itu tarian itu? Maksudnya
4: personilnya
3: berapa banyak?
4: Itu memang lebih, bahkan kalau kemarin kalau kita ikut di event untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar zamannya mantan bupati kemarin, Pak Petrus Fatalon, itu pernah dibuat 1000 lebih pendukung acara itu sendiri khusus untuk tarian ini. Dan itu memang sudah cukup masuk di media sosial, dan itu memang sudah mendapat respon yang luar biasa dari semua netizen.
3: Nah, dari tarian kita beralih ke tenun, karena ini kan dua satu topik tapi dua makna yang berbeda. Dari tarian ya ke tenun. Nah, bagaimana dengan tenun Tanimbar dalam kehidupan modern saat ini?
4: Ya, kalau untuk ke tenun Tanimbar atau yang dikenal dengan nama tais, ya, atau kain tradisional khas dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, yang memiliki nilai sejarah, seni, dan filosofi mendalam bagi masyarakat setempat. Jadi itu memang kultur yang memang sudah dibawa seperti itu, sehingga sejarahnya memang tentunya inilah adalah merupakan nilai warisan yang diberikan oleh para leluhur. Ya, jadi pembuatan tenun itu sendiri sudah ada sejak turun-temurun. Ya, jadi dan menyatu dengan kehidupan masyarakat adat yang dekat dengan alam saat itu.
3: Jadi tenun Tanimbar, tenun itu berarti umum juga ya di semua daerah Tanimbar itu?
4: Ya.
3: Atau ada tempat khusus yang untuk produksi tenun itu?
4: Ada tempat khusus yang produk. Jadi tidak semua desa bisa buat. Tidak semua desa bisa. Untuk diketahui bahwa untuk di Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu ada beberapa dua kecamatan besar, yaitu Kecamatan Tanimbar Utara maupun Kecamatan Tanimbar Selatan yang sekarang adalah merupakan ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Somlaki. Nah, itu memang beberapa desa tertentu saja. Kalau untuk sekarang sepertinya semua sudah sudah cukup menjalar, tapi dalam tanda petik tidak semua yang bisa buat itu. Ya, Ibu, makasih.
3: Iya. Kira-kira desa apa yang paling menonjol terkait pembuatan tenun Tanimbar ini?
4: Ya, kalau itu memang di beberapa desa seperti Desa Namtabun, Lingat di Fordata di Desa Romean, maupun ada beberapa desa yang ada di yang lebih kental itu banyaknya di Kabupaten Tanimbar Utara.
3: Tanimbar Utara.
4: Maupun selatan, itu yang lebih dominan. Tapi yang lebih besar lagi itu di selatan, Tanimbar Selatan, yang di ibu kota Somlaki dan sekitarnya.
3: Nah, pada saat tarian yang tadi, tarian apa?
4: Nabar Ila.
3: Nabar Ila itu kalau waktu dipentaskan itu pakai dari tenun juga, kain tenun
4: ya.
3: Baju apa namanya kain tenun Tanimbar itu.
4: Ya. Ya. Okay. Jadi itu ada dua versi untuk kalau lelaki itu menggunakan mungkin dari panitia sudah atur. Jadi bisa pakai kaos, sama ada celana hitam. Nah, nanti dipakai di selendangnya itu di bagian tubuhnya itu untuk laki itu sial, yang dia agak kecil tapi ditancap di bagian badan. Kalau untuk wanita itu biasanya langsung pakai kain tenun itu untuk dari bagian dada sampai di bagian kaki,
3: sampai
4: cuman untuk di bawah. Lalu ada kain tenun khusus juga untuk bagian ini, bagian ya, tubuhnya juga. Dan nanti divariasi juga sama katakanlah kain yang sudah ditentukan oleh panitia.
3: Ya. Nah, seperti yang kita ketahui kalau kain tenun Tanimbar ya pastinya berasal dari Tanimbar. Dan nah, apa dalam dalam acara-acara ya, apakah dalam acara-acara adat kain tenun Tanimbar itu masih digunakan sampai saat ini atau gimana, Pak?
4: Ya, itu memang tidak bisa dilepas-pisahkan dari budaya Tanimbar. Jadi bukan saja di kegiatan tarian itu sendiri, tapi untuk kegiatan misalnya acara pernikahan antara pengantin lelaki maupun perempuan itu selalu disiapkan oleh pihak keluarga wanita maupun keluarga perempuan. Jadi itu merupakan budaya memang sangat luar biasa, kita menjunjung tinggi nilai itu. Jadi nilai kain tenun itu sendiri memang kita punya ciri khas tersendiri yang selama ini, dan memang orang Tanimbar itu selalu katakan bahwa kain Tanimbar kalau dapat itu kita bisa yang buat sendiri, tidak boleh orang lain yang buat, begitu. Karena itu warisan dari leluhur kita.
3: Ya. Nah, berbicara terkait dengan kain tenun Tanimbar. Nah, kalau kita di Ambon ini kan baju cele. Nah, kalau di baju cele itu kan sudah dianjurkan untuk anak-anak sekolah itu pakai baju cele setiap hari Kamis kalau tidak salah. Terus pegawai juga, pegawai ASN ya PNS juga pakai baju cele. Nah, di Tanimbar sendiri bagaimana untuk daerah sana?
4: Ya, kita bisa melihat ya. Jadi juga tidak berlebihan, tapi yang pasti itu sudah digagas dari masa kepemimpinan almarhum bupati yang pertama waktu itu sudah punya gagasan ke situ. Jadi beliau sarankan kalau dapat kain tenun itu harus dipakai sebagai pakaian kebesaran, salah satunya untuk upacara maupun kedinasan.
3: Iya, betul.
4: Ya, jadi itu sudah sosialisasi sampai ke tingkat sekolah, tingkat sekolah dasar sampai pada tingkat atas semua.
3: Iya, karena itu salah satu identitas diri, jati diri orang Tanimbar juga ya, Pak. Iya. Iya. Jadi, nah, beberapa materi yang sudah dibahaskan oleh Pak Jan ya terkait dengan topik kita di sore ini, dan pertanyaan terakhir nih. Nah, apa yang membuat membuat tenun Tanimbar ya begitu istimewa dari daerah yang lain? Kan kita lihat tenun, kain tenun kan banyak ada dari daerah NTT, punya coraknya berbeda dengan tenun Tanimbar. Apa yang membuat istimewa ya kain tenun Tanimbar ini?
4: Ya, kalau mau lihat dari sejarahnya memang dia memiliki keunikan tersendiri. Ya, yang pertama dulunya dari kita punya leluhur sewaktu dalam kondisi yang memang masih primitif, mereka menggunakan kapas.
3: Kapas.
4: Nah, kapas itu dipintal dengan pakai secara manual. Jadi prosesnya memang benar-benar sampai klimaksnya bisa dapatkan kain tenun itu, dia memang benar-benar asli.
3: Oke, jadi bahan dasarnya dari kapas.
4: Kapas, ya. Kapas yang memang sudah dipintal sedemikian rupa, dan pewarnanya juga sudah disiapkan juga pewarna khusus yang diberikan oleh orang tua kita. Itu secara manual dari daun. Itu salah satunya, saya mungkin nggak bisa ini, tapi itu saya sempat lihat waktu itu. Jadi itu dipintal sampai diikat semua, sampai prosesnya jadi benang. Lalu dipintal jadi kain tenun.
3: Kain tenun. Ya, ya. Mungkin yang membedakan sedikit antara kain tenun Tanimbar dengan yang lain itu di bagian mana? Mungkin akan punya lambang kah, logo kah, atau gimana?
4: Ya. Itu memang ada di situ, kalau kita lihat secara detail itu memang punya nilai dan makna sendiri juga dalam bentuk maupun motifnya itu. Yang ada kadang-kadang itu memiliki filosofi yang tersendiri, misalnya itu ada lambang-lambang tertentu, ada patung, ada semacam daun atau bunga yang mengelambangkan kita punya negeri di sana. Misalnya untuk di sana di Tanimbar lebih kenal bunga lelemoko, yang kalau umumnya kita kenal itu anggrek secara nasional. Nah itu salah satu simbol yang memang selalu dibuatkan dalam salah satu motif masing-masing kain itu sesuai coraknya, kira-kira gitu.
3: Jadi kalau ketika mau kita mau beli kain tenun, ya kita sudah bisa tahu bentuk ini berarti ini dari Tanimbar. Iya. Oke. Kak Noel, itu sekilas materi dari yang sudah dijelaskan oleh Pak Zan ya.
2: Siap.
3: Terkait dengan topik kita di sore hari ini.
2: Baik. Terima kasih Pak Zan untuk pemaparan materinya. Dan kita buka juga buat Abang Po dan juga pendengar di seluruh Nusantara untuk menyampaikan pertanyaan. Barangkali ada yang penasaran gitu ya, mengenai tarian dan juga tenun Tanimbar yang ada di Kepulauan Tanimbar ini. Jadi langsung aja buat Abang Po yang mau telepon di Ambon, berapa Kak Ati nomornya?
3: Nomor telepon di Ambon 0911 311 544.
2: Baik.
3: Yang mau bergabung ya, silakan.
2: Silakan yang dari Ambon.
3: Di Ambon. Sekali lagi 0911 311 544. Ya.
2: Baik. Terima kasih Kak Ati. Dan di Jakarta langsung saja Bang Po dari 0812 1124928, di atau di 0213504510. Dan jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Abang Po dan pendengar semua, kembali lagi di Suara Budaya Nusantara. Dan kita kembali bersama dengan Pak Ajan dan juga ada Kakak Ati di RRI Ambon. Dan untuk di Jakarta kebetulan sudah ada penelpon ini, Kakak Ati, kita boleh angkat dulu? Ya.
2: Oke.
1: Baik. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Suara Budaya Nusantara.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang Noel.
1: Iya, Kakak Ayu.
3: Nusantara.
1: Ya. Siap. Gimana kabarnya, selamat Kakak Ayu?
3: Alhamdulillah sehat-sehat nih, Bang Noel.
1: Alhamdulillah. Baik.
3: Ya, silakan. Ya, Kakak Ati di Materi Ambo, selamat sore.
2: Iya, sore. Mbak Ayu.
3: Ya.
2: Mbak Ayu dimasuhi ya, di mana nih?
3: Iya, masih dimasuhi nih.
2: Masuhi. Oke, siap. Lanjut.
3: Langsung dan narasumbernya, selamat sore Pak.
4: Selamat sore Mbak Ayu.
3: Ya, selamat sore, kita dari Mas Woy mau bertanya. Masing-masing daerah punya KNT non khas tersendiri ya Pak ya, ya. Untuk mimbar sendiri gitu ya, kalau kita masih terlalu belum ini ya dengan KNT Tanimbar ini, walaupun kita ada di Maluku Tengah. Untuk KNT non Tanimbar sendiri Pak, untuk adaptasi zaman gitu ya, kan ada banyak fashion dia gitu ya. Dan sekarang apa namanya, KNT masih sudah jadi UMKM juga. Kalau kamu mau tahu kan penghasilan bagaimana nih Pak? Saya kan kali ketemu lihat kayak baju cilik tadi Kakak Ati bilang tuh, katong pasti tahu apa baju Ambon. Kalau yang kualitasnya bagus kan pasti mahal tuh. Nah, yeah. Terus katong tahu keaslian dari tenun Tanimbar seperti apa Pak? Terus untuk apa namanya? Bahan-bahannya juga gitu, apa emang ada kesulitan gitu ya untuk kain tenun Tanimbar sendiri ya, maksudnya bahan bakunya gitu, dan untuk pemasarannya sendiri seperti apa. Itu kan sebuah pertanyaan buat Kakak Ati deh. Mungkin tadi terima kasih ya, selamat sore untuk Kak Ati yang di Kota Ambon.
1: Iya, oke. Terima kasih banyak Kakak Ayu. Iya, itu tadi. Apakah sudah jelas untuk pertanyaannya, Kakak Ati dan juga Pak Jan?
2: Mungkin Pak Jan langsung dengan pertanyaan dari Kak Ayu.
4: Baik, terima kasih Kak Ayu untuk pertanyaannya. Yang mungkin tadi saya sudah jelaskan, mungkin perlu saya tambahkan di sini bahwa ciri khas kain tenimbar ini memang awalnya itu dalam prosesnya menggunakan kapas, ya. Nah, tapi seiring dengan perkembangan sekarang, banyak yang sudah menggunakan benang yang sudah disiapkan oleh pabrikan. Tapi dalam membuatnya untuk semua pengrajin itu sekarang, mereka tetap mengacu pada nilai-nilai budaya yang sudah diwariskan oleh leluhur, sehingga tanpa meninggalkan pola tradisi yang dulu. Jadi itu memang itu bisa dilihat dari situ, karena itu memang apapun coraknya itu tidak boleh keluar dari yang sudah dilakukan oleh para leluhur kita. Misalnya dulu

0: Kain tenun itu kain tanimbar atau yang lebih dikenal dengan nama Tais atau kain tradisional khas dari Kepulauan Tanimbar Maluku itu memiliki nilai sejarah, seni dan filosofi mendalam bagi masyarakat setempat. Nah, sejarahnya sendiri memang itu luar biasa. Orang pendahulu kita itu surang mereka sudah buat itu dengan cara yang memang tradisional dan itu punya makna filosofinya tersendiri.
1: Ya.
0: Sehingga diharapkan siapapun yang memang keluar dari nilai itu otomatis itu sudah bertentangan. Ya. Misalnya di maknanya itu ada beberapa makna filosofi yang menggambarkan identitas dari status sosial kita di sana. Kain Tais yang berfungsi sebagai busana adat juga merupakan mas kawin serta alat tukar dalam urusan acara adat penting. Nilainya dianggap sangat tinggi hingga seringkali tak ternilai harganya. Itu jadi itu digunakan seperti itu. Kedua, melambangkan sumber kehidupan, sedangkan dalam ikatan sosial menjadi simbol perlindungan antar keluarga dan kelompok tertentu. Motifnya sendiri kita bisa lihat kain tenun itu dikenal dengan motif tunis yang tadi mungkin saya belum sampaikan.
1: Iya.
0: Itu di dalamnya itu ada anak panah.
1: Oke.
0: Anak panah yang menggambarkan kesigapan serta kekuatan orang Tanimbar dalam menghadapi segala bentuk ancaman.
1: Okay.
0: Ya. Lalu di situ juga ada motif sair yang dikenal sebagai lambang atau bendera. Itu melambangkan semangat juang, kejayaan dan kemenangan.
1: Okay.
0: Nah, ciri khas berikutnya lagi adalah teragam hias lain seperti setiap goresan garis dan warna memiliki arti simbolis yang tersendiri yang berkaitan erat dengan penghormatan kepada leluhur dan alam. Seperti di pusat pengrajin terkenal di beberapa desa. Seperti di Desa Tumbur di Tanimbar Selatan, Somlaki. Ya.
1: Berarti jadi setiap lambang itu ada maknanya tersendiri ya.
0: Benar.
1: Nah, itu Ayus penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Yan ya terkait dengan pertanyaan yang dari Ayu itu Kak Noel.
2: Oke.
1: Nah, ini di Ambon sudah ada nih, ada yang bergabung nih.
2: Iya, silakan.
1: Ya, kita sapa dulu ya,
2: boleh.
1: Kak Noel.
2: Iya.
1: Oke. Iya, selamat sore.
3: Selamat siang menjelang sore bagian timur.
1: Iya.
3: Salam Nusantara, Kakak Ati.
1: Iya, selamat siang.
3: Selamat tidak bertemu Kakak Ati dengan Cigu ya Kakak Ati.
1: Cigu, bagaimana kabar Cigu?
3: Terus sama Bang Noel ya, Bang Noel juga.
2: Iya, Cigu.
3: Abang kita ganteng nih, Bapak Yan Atseri.
0: Terima kasih ya.
3: Dengan Cigu ya. Memang temanya ini menarik sekali kalau waktunya memang, aduh, tuh nggak ini perempuan. Miamat tahuk itu bahasanya ya, tahuk dan tenun tanimbar atau merajut identitas dan menjaga warisan budaya. Memang sih saya juga punya Pak, saya lumayan sih style dari tanimbar itu bagus banget itu, Pak. Apalagi enak deh kalau kalau ke Maluku ini lupa deh dengan budayanya apalagi kain tenunnya. Nah, ciri khas dari karakteristik motif dan warnanya itu seperti apa Bapak Yan?
1: Okay.
3: Terus, nah pasti harganya nggak seberapa mahal ya Pak ya. Memang harganya itu ya cukuplah di bawah ada yang 100 apa yang rendah ya Pak itu rendahnya. Nah itu ada yang saya mau tanya Pak seperti apa ini tiga ya. Penggunaannya dalam pakaian adat seperti baju tebe, ada tebe kak itu untuk pria dan skatnya ya? Untuk wanita acara adat tarian tradisional hingga cenderamata itu kenegaraan. Nah itu baju tebe itu seperti apa Pak untuk namanya apa baju tebe? Nah itu aja pertanyaan dari figur ya Bapak Yan. Terima kasih banyak juga Kakak Ati.
1: Iya.
3: Ada rasa beta rasa, semua rasa. Dan selamat siang, menjelang sore bagian timur.
2: Terima kasih banyak Cegu.
1: Iya, Cegu semangat sekali ya kan Waya.
2: Selalu kalau Cegu tuh pasti semangat Cegu, itu.
1: Cegu tuh pendengar setiap Perempat.
2: Betul. Iya, beliau mendengarkan di seluruh Indonesia Perempat pokoknya.
1: Betul.
2: Oke, baik silakan.
1: Iya, silakan Pak Yan.
2: Iya.
0: Terima kasih Ibu penanya tadi. Jadi tadi saya memang sudah jelaskan tadi bahwa kain tenun tanimbar ini memang sudah mau dibilang mendunia ya. Sudah mendunia, jadi tingkat lokal sampai pada internasional sudah dikenal. Kemarin kami juga merasa bangga bahwa dalam momentum hari ulang tahun Provinsi Maluku yang ke-81, Bapak Gubernur Maluku bersama Ibu bisa berkenan memakai kain tenun tanimbar. Ya, kain tenun tanimbar sebagai simbol untuk mengikuti upacara hari ulang tahun kemarin. Dan itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami, masyarakat tanimbar. Karena apapun terjadi, bukan saja di tingkat daerah, tetapi pernah juga zaman pemerintahan Pak Jokowi kemarin, kain tenun tanimbar juga dipakai oleh Presiden Pak Joko Widodo saat itu. Ya, nah dalam upacara adat juga kita juga menggunakan baju tebe sebagai busana tradisional tanimbar. Itu selalu kita pakai dalam berbagai kesempatan, terutama yang berkaitan dengan adat, budaya, dan kegiatan resmi. Nah, contohnya, misalnya untuk upacara adat tanimbar sebagai bagian dari pakaian tradisional masyarakat. Ya, kemudian lagi, misalnya dalam kegiatan penyambutan tamu atau pejabat, khususnya dalam kegiatan yang mengangkat budaya tanimbar, itu selalu kita gunakan. Maupun dalam kegiatan pesta adat, acara keluarga seperti perkawinan atau perayaan keluarga tertentu, itu selalu digunakan. Dan memang sesuai dengan dinamika yang terjadi, memang tenun tanimbar ini sudah bukan barang baru, tapi memang sudah luar biasa dikenal. Pertunjukan seni budaya termasuk tarian-tarian nasional itu selalu digunakan. Jadi dalam festival budaya dan pameran untuk memperkenalkan identitas dan warisan budaya tanimbar itu selalu digunakan dan memang itu luar biasa. Maupun dalam acara pemerintahan atau kegiatan resmi terutama yang bertema budaya daerah. Nah, perayaan hari besar nasional seperti HUT yang tadi saya sampaikan, kemerdekaan RI, ketika menggunakan busana tanimbar oleh Pak Jokowi sebagai presiden waktu itu.
1: Ya,
0: jadi memang luar biasa dan itu sudah menjadi hal yang memang perlu kita lestarikan dan itu sudah kita kembangkan untuk generasi kita sekarang. Ya, sehingga budaya ini jangan sampai hilang. Sehingga kita lihat di muatan lokal untuk di masing-masing sekolah, khususnya di tanimbar, mereka sudah anak sekolah di tingkat SMU, mereka sudah disiapkan untuk itu.
1: Ya, nah, terkait dengan pertanyaan tadi dari Cigu, harga ini kan kalau kain tenun tanimbar itu kan kalau bahan dasar kalau yang asli itu kan dari benang tuh, dari kapas. Nah, itu mungkin agak susah itu dicari, dibuat, bagaimana sampai menjadi sebuah tenun tanimbar itu. Nah, harga kira-kira berapa kisaran harganya?
0: Ya, kalau untuk yang itu asli benar itu untuk sekarang ini sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada, itu pintalan langsung dari orang tua-tua kita. Itu banyak dari luar, khususnya dari wartawan mancanegara, mereka juga ambil juga, dan masyarakat yang memang agak susah waktu itu, mereka menjual dengan kondisi apa adanya saat itu. Nah, sekarang yang ada itu memang sudah dibuat sesuai dengan kebutuhan modern sekarang, jadi memang itu bisa di lakukan harganya itu secara bervariasi, ya. Jadi kalau misalnya saya pakai sekarang ini, untuk saya kalau pesan ke sana, itu untuk ukuran jas, itu saya bisa dapat lengkapnya itu kurang lebih hampir 2 juta.
1: Okay.
0: 2 juta. Okay. Dan itu tergantung juga dari motifnya. Kalau saya punya selera yang ini, berarti mereka akan buat sesuai dengan itu. Yang penting kita yang sebagai user, kita bisa kasih kira-kira motif yang mana. Dan itu mereka sudah siap untuk bisa kembangkan sesuai permintaan kita sebagai user.
2: Okay. Baik, terima kasih Pak Ian untuk jawabannya. Gimana Kak Ati, mohon maaf?
1: Iya, seperti begitu yang sudah disampaikan ya.
2: Oh iya. Baik, ini di Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk. Kita bacakan terlebih dahulu. Ada dari Mas Haris Prasetya Effendi di Yogyakarta. Pertanyaannya, bagaimana sistem waktu latihan tari Miyama Tawahuk It sebelum tanggal penampilannya? Lalu bagaimanakah ketentuan warna yang boleh dan tidak boleh untuk satu helai tenun tanimbar? Demikian, terima kasih. Baik, itu pertanyaannya Bapak Ian dan juga Kakak Ati, boleh langsung dijawab saja.
1: Ya, mungkin Pak Ian?
0: Ya.
1: Ya, oke, siap.
0: Jadi itu memang tadi saya jelaskan dari awal bahwa itu biasanya acara untuk penyambutan tamu atau acaranya itu tergantung. Ya, dari kondisinya, misalnya adat, berarti itu beda lagi. Tapi kalau penyambutan kadang-kadang itu sudah bervariasi sesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan sekarang.
2: Oke. Ya. Makasih. Oke, baik. Tadi pertanyaan kedua dari Mas Haris juga mengenai bagaimana ketentuan warna yang boleh dan tidak boleh untuk satu helai tenun tanimbar.
0: Ya, baik. Memang itu tadi saya sudah jelaskan bahwa memang itu sudah tetap dibuat sesuai dengan pola tradisi awal.
2: Pola tradisi.
0: Itu tidak boleh melenceng dari situ. Ya. Jadi ada yang ada simbol untuk misalnya ada bendera, ada anak panah yang tadi saya sampaikan tadi, itu melambangkan kearifan kita di sana, bagaimana mempertahankan kita punya budaya itu, dan ada bendera juga yang melambangkan semangat dan kejayaan orang tanimbar itu sendiri.
2: Oke, baik.
0: Siap, begitu Pak.
2: Ya. Siap, terima kasih banyak Pak Ian. Dan ya. Kakak Ati, ini berhubung kita waktunya terbatas juga dan di Jakarta sudah menunjukkan pukul 13.54 waktu Indonesia Barat ini. Jadi mungkin langsung saja untuk dari Bapak Ian untuk closing statement serta harapan kedepannya mengenai Miyama Tawahuk It dan juga tenun tanimbar. Silakan Pak Ian.
0: Ya, yang pertama kami harapkan adalah momentum ini kita gunakan sebagai awal juga untuk kita lebih melestarikan budaya tradisi untuk tarian Tabarila'a yang memang tadi sampaikan bahwa itu sudah merupakan budaya leluhur kita yang harus kita lestarikan. Kemudian untuk tenun tanimbar itu sendiri, itu memang merupakan warisan leluhur yang memang kita perlu lestarikan, dan bukan saja untuk kita, tapi harus kita wariskan kepada generasi-generasi kita yang akan datang. Sebab itu merupakan identitas dan jati diri orang tanimbar yang memang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, karena kadang-kadang pengaruh budaya asing ini juga bisa akan membuat kita sebagai orang daerah atau lokal bisa terpengaruh dan kita bisa meninggalkan budaya kita sendiri. Nah, ini yang perlu kita jaga. Demikian.
2: Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ajan untuk waktunya dan juga untuk materi mengenai budaya dan tradisi di Tanimbar gitu ya. Terima kasih banyak Pak Ajan, dan juga terima kasih banyak untuk Kakak Ati ya. Untuk kesempatannya di siang hari ini waktu Indonesia Barat tentunya di Suara Budaya Nusantara. Sukses selalu untuk kita semua, sukses buat Pak Ajan dan juga sukses buat Kakak Ati tentunya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih, Noer.
2: Baik, oke. Okay. Abang Po dan pendengar semuanya yang ada di Nusantara, itu dia tadi ya. Satu segmen mengenai suara budaya Nusantara edisi kali ini tentang Miamatawa Hukit dan juga Tenun Tanimbar, merajut identitas dan menjaga warisan budaya. Saya Yeskiel Noel pamit izin undur diri dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
5: Listen up, y'all.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Kita Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita Peloi acara selanjutnya.

0: Budaya Sumatera Selatan.
1: Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita Besanjo.

Halo, Bersanyo, assalamualaikum. Ini dengan Pani. Pani. Iya, pihak Pani di ini, di organilir ini. Iya. Ini mbak siapa ini? Tahu. Tahu dia nak ini nak mau ini. Mana balik.

0: Bir yakal var kabut en iyisi var. Tamam abi, sonra kabut. Transferler kutu otan bamarı. Dur sonra kabut. Bakın bak ayın yine ki sonra kabut. Ya da bu pastı bak bak ayın yapıyor. Ya da bu balayı. Ya. Takip. Bro, bana. Bro, bana da poyni. Oo. Ah, memang musim ni ya cuaca ni. Banyak-banyak debu-debu ini ya. Banyak asap. Iya, banyak-banyak-banyak ini pula perasaan-perasaan pula yang dah lemah tu dah. Iya. Boleh tak? Ha? Lagunya? Oh, di sini lah ngobrol lagi tu. Oh, dah jangan. Lelah modal ini tak jumpa tu. Iya. Aduh. Alamak, mana si Mawar? Belum masuk. Oh iya aku duluan ya. Ya masuklah Mawar, sudah ini Mawar. Ya pastinya, pastinya Mawar ini kumbang ini mencari ini kumbang. Kumbang-kumbang jalanan ini, bukan gelang kumbang gelana. Ya, lagunya lagu apa ya? Lagu Tera ini ya. Lagu apa cik Yohan kira-kira ini. Nah bingung aku lagu desa ini. Iya. Oh sebetul nyanyi ya. Ayahku minta yang muda-muda lagi kan. Yang ini bah. Apa? Tentang buah-buahan bah. Iya Duku Palembang. Tahu cik
1: Wan. Ini ada
0: rancang ya? Okey deh. Spesial lah. Oh spesial lah eh. Aku kalau yang ngirim banyak-banyak tadi. Oh dah boleh. Jadi kapan boleh? Oh. Oh jadi dah ada banyak-banyak lagi ya? Buat galau-galau eh kayak itu ya. Ibaratnya spesialnya untuk Cik Yohan semoga tambah cantik ya. Ah, spesialnya untuk Cik Yohan ya. Semoga cepat selalu sehat ya suaranya. Mudah-mudahan bagus lagi ya. Ah, kalau bagus cuma masih kurang caranya deh. Ah, buku yang baik dah cari penyakit. Tetapi langsung sembuh sih kan, minum obat lah. Pasti buku yang baik lah. Hah? Ah, buku yang baik ya. Ah, lama-lama lagi, ini lagi, normal lagi. Ah, itu aja ya, kan? Ah, ini kayak berpadu siapa sih, siaran? Oh, cari hati dah. Orang tu Ubu namanya. Oh. Ah, buat Cik Yohan sehat selalu, mudah-mudahan dilancar ke urusannya Cik Yohan. Rezeki ya, aku doa ke terus mengalir terus Cik Yohan. Itu baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum Dewan. Oh, aku kata Cik. Woi, mudah-mudahan sembuh ya adik siku ini. Minta lagu cek, lagu dari Aceh cek. Lagu dari Aceh ya, anak yatim cek. Ke cek Iwan cek suruh nyari-nyari. Aku cek sama masuk tuh cek, ingat dulu lagi cek baru. Lihat cek taruh nyari. Waktu cek dolar itu cepet deh, cek dolar lagu aku langsung. Iya, ada cek. Ya untuk Cik Ewan selamat bertugas, semoga saya selalu antara di sini ya. Assalamualaikum, Cik.
1: Halo, Sanjo, Cik Yohan. Boleh masuk tak, Cik Yohan? Oh, boleh. Bayar. Apa tu? Oh, sekarang apa? Ngejar duit dulu ni. Oh, minta ini sekarang ngejar duit dulu, Cik Yohan. Untuk wah, berapa hari lagi, Cik Yohan? Awal. Ada apa, Cik Yohan? Dikit banyak yang biru, Pak. Tapi tak, Cik Yohan, biru besar. Abu-abu. Wah, empat, Cik Yohan. Empat. Eh, apa 03-nya, Cik Yohan? Tapi 10 lembar, Cik Yohan. Ya, tak apa lah 03, tapi 10 lembar. Oh, jadi ada peraturan baru, Cik Yohan, bulan depan. Itu di acara apa tu, Wei? Tiga. Ngobrolnya di batas itu ada, Cik Yohan? Pakai tema. Ya ada tema berarti ya nih. Ya masalah tema itulah yang dibahas ya nih. Tapi masalah lain kan. Iya tema lain yang dibahas ya nih. Tema terus lagu ya nih. Lagu dipilih aja ya nih. Kalau di itu peraturan dari siapa? Dari itunya apa peraturan dewe aja? Oh hasil rapat. Oh tak cari ganggu gugat kalau hasil rapat. Iya beneran ya Cewan. Ya kalau Cewan memiliki lagunya rempik-rempik aja Cewan ya. Tegur pula Cewan. Iya, tegur pula kalau adalah negara tegur pula. Eh kaget weh Cewan, tunggulah akhir bulan aja. Wah, iya, apalah sekali-sekali Cewan. Iya, jebur kan ya, balangan saya. Lagunya cakap ni, sama-sama gila saya kan. Ada saya kan. Iya dari Jambi itu. Spesialnya buat galau-galau saya kan. Ucapannya sama siang we. Cewannya, iya semoga. Sama tugas, semoga sehat ya, Yohan. Sehat terus ya, yang penting. Kalau sehat itu segala kacak galau, Cik Yohan. Iya, masalah iya. Oh, nyari duit kacak, nyari jodoh kacak. Ya, itu aja, Yohan. Ya, makasih waktunya, Cik Yohan. Assalamualaikum.

0: Kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
1: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
2: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
1: Tapi itu pipa sampah.
2: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
1: Kenapa? Harus dipisah.
2: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
1: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
2: Bank sampah, Dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
1: Oh, jual sampah plastik.
2: Aduh, Mama, gimana caranya jelaskan ke Adek?
0: Ayo, mau bantu mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
1: Oh, begitu.
2: Siap mama. Laksanakan.

sisa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Abang, abang, bang, oi bang, ngapo bang nih diam bae? Makan dak, tidur dak, ngasih belanja dak, apa halnya bang?
1: Aku nilah muak, tahu dak kau?
0: Muak dengan siapa? Muak dengan aku?
1: Tidak.
0: Terus muak dengan siapa lagi?
1: Ingin tahu adik?
0: Ya iyalah.
1: Hidupi musik.

0: Kita cari cicak dengan kodok yuk bang.
1: Kau nih baseng be, gak tahu hari lah malam.
0: Kan kodok tuh malam-malam adonyo bang. Sudah tuh cicak juga, keluarnya kan malam-malam.
1: Untuk apa kau cari cicak sama kodok?
0: Abang, tapi katanya tadi mau bikin gulai cicak sama kodok. Ayo lah bang, aku ini juga kepengen.
1: Iyo, tapi kita ke kamar dulu.
0: Hah? Ke kamar? Ngapain bang?

0: Jangan basing bae bilang abang gilo.
1: Habis, abang tuh yang bilang adek gilo.
0: Iyo, tapi jangan kuat-kuat nian, kaget dengar orang.
2: Oi, Wang. Wang enak sekete Allah ya, nak tantui limu di erang dah. Bang seginyang ya, tantu lagi lah malam dah. Dan kalah luk ya. Beko yang pun agak ganang kan dua-dua ya, kau. Dendang kong kan.
0: Ha kan, tahu orang kan.
1: Biarlah.
3: Masih di Besanjo, Perumpat RRI Palembang.

0: Ya, halo. Selamat siang, Mbak Sanjo. Bukan. Bang Nafi, jaga raja hilir. Alhamdulillah sehat, eh. Cak mana kabar, Cak Johan, eh. Syukur, alhamdulillah sehat, eh. Kalau asapan, iyo, asapan. Tapi berapa hari kak tidak begitu tebal ya asapnya. Kalau hujan buatan tidak kaki panas terus ya. Kalau yang kemarin ya pagi-pagi nih kan lah ini ya tidak kelihatan ya dekat-dekat ya. Ya, bismillah pokoknya. Mudah-mudahan asapnya berlalu ya. Kita minta dipilih ke lagu dari Nining Meda ya. Bukan Bubuy Bulan, yang lain ya. Nah, coba yang itu ya, Karembong. Nah, coba kita dengar ya. Spesialnya pokoknya buat penyiar idola kami, Bang, ya. Cik Yohan, ya. Selamat bertugas, semoga sehat selalu, ya. Itu, Bang, Cik Yohan. Makasih waktunya, ya. Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum. Tetanggo, Cik Yohan. Aduh. Ketiga kebanyakan. Iya, kebanyakan tapi. Ya tiga kan, kalau satu sikok cuma. Oh iya, ada ayam jago betelok mana Cik Iwan? Ada tak ayam jago betelok Cik Iwan? Cik Iwan pernah dengar? Nah, tak pernah kan, dia tu ayam ajaib. Wajar lah kalau nak mati Cik Iwan. Kesian deh. Kesian dengan ayamnya apa dengan uangnya Cik Iwan? Oh itu ya. Ayo, ayamnya dipindangnya Cik Iwan. Oleh mamaknya dipitung dipindangnya ayamnya. Nah, iya bukan mati ngapo. Mati di semelek. Dipindangnya. Jadi lau. Bukan mati mubazir. Oh, tidak, diupatinya sudah sakit lah, sehat di sebenarnya. Apa sanjuan kita, Cik Iwan? Ada apa ini di sana? Ada minuman apa? Oh, sama apa lain? Putih dengan bening? Oh, itu ya. Terasa aku sama baik. Beda versinya baik. Oh, itu ya. Yalah, no, walau apa nak bersanjo nak dia nak banyu ini dia. Zam-zam. Ya. Oh itu eh. Kalau ada balik umrah eh. Oh yalah. Oh kakak Yasin kita miss call Cik Iwan. Mungkin nak online mungkin dia tu. Rating kalau kan. Ayolah. Lagu kita Cik Iwan. Sampai tunuh ya Cik Iwan. Ya. Lemak sensi.

0: Baik, Cak Yohan, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum Cik Ewa. Biasa, yang dinilai. Iya. Alhamdulillah, Cik Ewa, Cik mana kabarnya? Iya, berguyur beda Cik Ewa nih. Iya, namanya tinggal sisa-sisanya. Macam apa itu ya? Eh? Keselak napas dewe, ada lagi sikok lagi, pernah cik yang dengar ya? Keselak banyu luda dewe kadang. Iya, bergoyer cik yang narik napas tuh, jangan pulau ini yang buru-buru kan. Oh, tiba-tiba agak ini, menyempit ya ini. Nah, gak jadi cik yang aku nyamar, ada yang budel sama situ. Iya, tidak jadi aku Nadia, suka bangun satu aku Cik Ewan. Kira Cik Ewan dewean. Iyo, andai kata Cik Dola tak berdehem tadi, aku nak jadi Cik Ita. Iyo, nah aku ngeri dengan dehemannya tadi tu. Tidak jadi aku nyamar, aku Nadia Cik Ewan, aku. Iyo, ngapa pula berdehem itu? Aku kan agak wak mana denger ya kan. Bukan senggong, agak ngeri aku. Iya. Jayon pula susah yang sampai sekarang beda kenyo. Nah. Oh, kenapa Cik Dola sama Cik Rasid pacak yang beda kenyo? Tidak pula hebat sih sebenarnya. Iya, cuma Cik lebih peka ya. Oh ya, tidak loh aku ngomong peka. Oh iya, aku nyetujuinya tapi. Iya, aku nak lagu dulu Cik, itu ya, Cik Iwan ya. Aku nak dari Ambon ya. Sekarang, dulu kau janji, sekarang kau hilang. Oh, dah gara-gara dong dua itu caknya tuh lemot jadi internetnya. Iya, dia galak ini nyedot kuota dia keberadaannya. Iya, ada. Nah, betul. Nah, jaga minum Cian. Iya. Kalau di rumah aku Cian, kalau banyu putih itu susu biasanya. Banyu penting tuh ya baru banyu yang tidak kita minum baru kita makan nasi tuh kan. Iya. Nah, erlendeng kayak itu Oh beda berarti. Kalau suka bangun, itulah banyu putih itu susu biasanya. Iya. Mahal ya? Iya. Jadi Cik Ewan kaget aduh dehem keduanya lagi, kaget ngeri ya. Bukan, yang belakang Cik Ewan tuh kaget berdehem lagi. Bukan ngeri, aku langsung demam kalau denger dehem lagi. Iya. Iyalah, itu Cik Ewan ya. Lagunya ada ya. You juga ya. Kalau you mana you nak pulang, you mesti lebih careful. Jomlah tu je. I nak pamit dulu. You, Assalamualaikum.

Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi.
1: Pengguna ke pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari. Di rawa-rawa banyak ilalang. Banyak juga tanaman pari. Sampai di sini dulu Sriwijaya Siang. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Sore.
2: Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag bintangradio26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

tunggulah pahit rasonyo pari. Biarpun pahit digonyel jugo. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainmu. Sriwijaya Sore, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: Assalamualaikum. Apa kabar? Minta lagunya boleh tak? Minta lagu Aku Benci. Aku Benci dari Bang Sur S. Ya, ada tak? Oke. Iya dong. Ada nih, Zek. Iya, benci. Oke, salam untuk magasin, dan ya, untuk juga cyber pribadi ya. Untuk juga siapa lagi bagian di Jan Sudirman, si Asbin yang lakinya ya. Terus itu sama juga untuk Celi dengan Robi, Andra dengan Anggi. Terus itu galak-galak leh. Nah, posialnya untuk Uju. Jangan lagi nyakiti hati perempuan. Nah, itu ya yang aku pesan aja. Posial juga untuk saya ya. Nah, besok selalu menyambung mereka gitu ya. Galo-galo, Baira. Yuk, assalamualaikum. Selamat malam, berkatuh.
1: Salam. Bepadu minta lagu dangdut. Wong OI. Iya, dari itu Pangkal Balai. Si Kumbang.
2: Budinya.
1: Pangkal Balai. Iya. Tipu-tipu. Aja lah, sila tahu dari kamu lah tahu dulu. Iya, makanya lah ketawa dia. Dia rasit gitu loh. Iya. Apa dia lho, Pak? Hah? Ya, apa maksud tadi? Oh, Siti Aisyah. Adik bungsu cerita. Iya. Oh, dah. Iparan sama... ada ipar salah. Ada ipar cerita. Kalau maksud... Marilah Sita. Marilah cara Sita. Ya bukan aku ngatai, jelasin ngatai cerita. Iya, jelasin jadi tersangka ya. Panas tak sana? Panas tak sana? Bang.
3: Aku lah, ngangin.
1: Iya, dingin. Aku baru balik dari kelurahan. Kelurahan biasa untuk jatah. Alhamdulillah. Iya dapat kiriman dari Pak Prabowo. Iya 30 kilo beras. Alhamdulillah cukup untuk 2 bulan makan. Iya. Stamina cek mana panas. Iya. Namanya dapat jatah bersih antri. Tidak apa-apa lah. Ibarat tidak rugi dong. Sama 5 kilo rugi dong. Dan ini beruntuk dewek. Seperti namo dia yang keluar tuh. Ini nyuruh sungkan aku katanya. Iya. Nah lagu apa tadi? Nah terkubur cinta deh. Terkubur cinta dari Ines Sentia. Jatuh cinta siapa yang terkubur? Iya. Ada cek, Ines Sentia. Bukan dari Nadia bukan. Ya Nadia belum dengan lagu. Dia baru nyipta lagu dia. Iya, lagu cipta Nadia lagi.
3: Ya tak boleh kirim-kirim. Boleh tak kirim-kirim? Oh, boleh. Baik. Untuk Nadia, untuk Widodo, Cik Kartini, Iwan Yeni, Pauza, Nadia Sukarami, Adi Pitung. Tung, apa kau bertapa Tung, dah 3 hari Tung?
2: Jago Pitung mati.
3: Hah?
2: Jago Pitung mati.
3: Jago Pitung mati? Jadi Pitung merana? Oh, dah 3 hari cek, itu Pitung dah kata kabar berita. Rupanya jagonya mati. Jadi dia dalam berduka. Hah? Kurasa dia tak sempat disembelih, maka jadi merana tu. Ama sempat disembelih dia tak boleh, ay, paling makan ayam dia. Iya, dia tempat di merana tu, ay, ngapa tak disembelih macam lah. Iya, sayang.
2: Ayam-ayam lah, nggak mati nih, iya,
3: nama. Betua ayam lah, nama telok.
2: Ya Allah, cicat telok ini, cicat telok tersebut.
3: Nah, dia panjang, mau nak masuk aja. Pengadzan dulu. Agak-agak baca, kirim saya. Alah, kejauh je. Oh, sambil makan. Sila cek. Untuk adzan dulu, untuk adzan dulu. Baca terima 34 kan. Untuk Nadia masa danan. Iya. Iya, terima kasih cek ya. Sehat selalu, mudah usahnya, mudah rezeki cek. Ya, bang Elmi dah. Assalamualaikum.

Waalaikumsalam. Pada Pinaya Gudang Gud. Iya. Apa kabar, Cik Asyik? Ya.

0: Tadi Acik rasa susah bangun satu. Ya, alhamdulillah sehat, Cik. Ya, Acik rasa apa khabar? Baik, eh? Ya, setelah. Aku tidak lain tak lagu. Aku nak curhat baik sama Cik Rasid. Boleh tak? Oh, tidak boleh, eh? Oh, tidak boleh. Oh, iya. Kaget dengar wong, eh? Iya, raju malu aku lagi. Iya, kalau banyak curhat ini nak masuk. Aku pengen pula nak curhat. Nah, curcol. Iya, daripada curcol, mak cucok. Iya, kita ke lagu dulu ya. Lagunya masih dari ini Mbak Eri Susan ya. Ayangan malu pulo minta lagu itu terus lagi catat ini nian pulo. Iya, cak kepengen ya nuji uang kaget lagi. Iya, lagi kan di belakang ni ngato ya aku. Ini weh, taktik weh. Taktik ni yang serius aku. Aku ni kalau pada saat serius-serius aku ni. Pada saat ngunang-ngunang aku. Nah, taktik. Nah. Tidak, Cik Rasid curiga terus dengan aku. Lain ya? Ah, ada kan? Tidak ngolah ya? Eri susah. Ada lah pernah aku minta itu waktu itu. Iya. Eri susah jadi Eri Zuzan juga jadi. Kalau Eri Zuzan lagi Zuzan ngomongnya. Iya, aku gak keserusan ngomong saya tu kan. Iya. Oi Mat, kenapa kalau miss call Mat kau? Ya suka aku masuk kalau miss call ni. Lu lagi banyak pelanggan caknya. Iya, hari hangat Mat ini kan. Iya, tak salah miss call Mat kau. Kalau aku miss, kalau lah selalu aku sebut nama kau, tak salah miss call lagi. Aku kirim Cik Rasid, aku lo berapa hari lo dah ngirim ini. Iya, untuk galo-galo. Ada aku nak ngirim Cik Rasid. Aku tak cepat be, biar cepat . Untuk cerita tengah lahir ada Las Pinjol juga sama As Minjemnya Cik, Mahindra sama Cik Katini. Mengujuk dua-dua, mengupin dua-duanya Terus ada lagi Anggita Sisi dan Sudirman. Ada lagi Pak De Suripto, Pak De Kliwon, Pak Asmi juga. Terus ada Pak Santana Mas. Terus mengis aku. Ada Iwan juga tadi sudah masuk terus ada siapa lagi Cik Rasid. Mbak Wati, Mang Nafi. Yang sore-sore dalam monitornya ada Cik Diva juga di saku rambutan sana Sama juga Betinya. Ada Mang Agus juga sama Cik Ma. Wak Per sama Cik Mimin Semoga sehat selalu. Terus ada siapa lagi? Cik Jun nyerah aku. Bang Boy Lais. Ini juga Mang siapa tuh Putra Jalur, Putra Banten, Mang Joon, Mang Gud Gondrong. Terus ada siapa lagi? Saru Fauzan Irin Rara juga. Terus ada Simon terus ada lagi. Geli deh, aku kaget itu Mahendra yang baca itu. Terus ada Mbak Wati juga terus Dedong juga terus sudah ada selama lembut nyebut namanya tak boleh cepat-cepat itu ya Bunda Leta sudahlah galau-galau memang Suliva juga sama Mang Toing enggak monitor ini galau-galau aja rasip dah iya pening kepala aku. Amzah Yusuf, ACPM 16, ada lagi Mang Idam. Cik Rasid ingat ke aja aku teringat aku. Iya, udah tadi. Iya, sekali lagi lah juga dapat kelas cantik aku. Terus cik kan dah balik? Oh, masih di depan. Oh, nunggu ojol. Oh, iya. Nunggu absen dia, eh. Awal, awal sikit ketiduk aja tu, tak tahu. Sambil duduk itu. Oh, iya. Sama bebek, eh. Iyalah. Gagal bila cik rasa, eh. Besok-besok pun lagi itu kirim lagi. Nah, ini bis lah penuh. Kita nak jalan ini. Ya. Oh, Simon. Aju, jalan ke lah mobil tu. Ya. Ya, dorong lah Simon mobil ni. Good. Jalan gitu. Ah? Ya, dia tu akar api. Kalau dia cek musuh, dia buat guna-guna. Gek katonya gitu. Ya. Ya lah, itu becek lah kita. Tok Cik Rasid, selamat tugas beli. Semoga cik tahu eh. Balik-balik target mampir tempat ini, Mamat Es Tebu. Ya. Ya, dah apa-apa saya sekali. Kesian tu, lakui jualan dia tu. Oh, tak jualan bibit itu kodek. Ya, belum panen. Lanjut. Untuk bibit itu eh. Ya, itu Cik Rasid eh. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo, Cik Aston. Oh. SP ini. Cik Aston. SP2 ini. Ya, kalau SP1 kalau ini itu. Ya, ini SP2. Apa kabar Cik Aston? Hah? Ya, itulah. Itu kakak-kakak namanya itu. Kakak Simon. Iya. Awaknya Cik Rasid? Tidak patut kan? Aku terpanggil lah, tak bibik. Lukis lah, Dina. Iya. Aku dari Cik Jawan Cik Rasid, tak ada berapa telefon ini. Cara ini kan, pemula kan. Kalau kakak Simon dia, nama Heng dia. Ya. Jadi kapan dia rasa bawa karaoke? Acah Simon pula itu. Banyak pengembang Simon ini, caknya. Lagu ini, Bek. Lagu Mas Jati Tembaga. Ya, Hamdan Nateti. Rugi, eh. Mas kan kemana je, bagus. Rugi. Rugi lah. Iya. Jangan, aku panggil Simon juga. Kita ini baik, kita borongan baik. Kita kirim untuk yang sudah masuk tadi ya. Untuk yang lagi dengar ya. Untuk yang nak masuk ya. Untuk yang dah tak masuk. Akar kan? Nah, itu yang lengkap padat ya, namanya. Kalau itu nak tunggu dulu kan dulu. SP nak tunggu dulu ya. SP2 ni. Ya, terima kasih, Tesco. Assalamualaikum.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berpadu berpinta lagu dangdut. Biasalah untuk Bu. Alhamdulillah pagi cerah lagi. Masih dalam makan aku. Masih ya, lagu lemah masih bubuk goyo. Lagi lauk pindang, wow, mantap. Pindang sambal ini lalap le. Laju, keramas ini. Ada ngelik mana-mana lagi. Lagu. Coba lagu itu je lah. Balik ke artis coba tu lah. Lagu tu lama ni lom. Aau. Oh, lagu tu ni. Oh, baca ni deh. Aau, lagi serah lah. Itu boleh ni konser boleh ni deh tu. Aau, nak bertamu ni. Aau, baca tu itu punya itu. Nah, nyuruh dia itu boleh, joget boleh. Lagu tu lah kira-kira deh. Lagu Terima Dia Yang Malang lah itu, kira sih. Aau. Ada ya? Aku. Ngirim dapat jawabannya ya? Ngirim. Udah ngirim apa jawabannya? Kira-kira bapak ikut uang macam ada kirim gitu. Oh, 10. Jadi yang visinya itu macam mana? Nah, aku lah kelebihan kalau yang ngirim dari 10. Jadi yang tak tersebut namanya itu aku terus. Jadi itu terasa. Jadi banyak yang double, eh? Ada yang double lah. Eh? Yang double lah dua, eh? Dua tiga yang double lah. Yang nama sama. Aau. Alum yang lain eh. Alum yang lain eh. Aau tubuh ringkas badan baik terasa dah. Biar tubuh Abdul lah dah. Tu berkirim buat gale-gale baik dah. Ucapan selamat petang baik ya. Mungkin yang lagi istirahat atau di jalan hati-hati baik ya. Ngeli-ngeli baik jalan ada. Tunggu nyage keselamatan baik jelas ya. Yang pertama itu keselamatan dulu ya. Apa cuma ibarat tubuh banyak duit kalau kondisi tubuh ay, zaman ini kan tak normal ya. Ibaratnya bukannya mama nih tuh beda macam jalan banyak duit. Percuma baik itu. Ibaratnya tak hati itu sempurna ya. Pokoknya segala-gala baik deh. Buat yang di jalan, buat yang di mana-mana di rumah. Yang lagi nengok tuh bu, itu eh, be cecoy gak? Masih dulu sedul cecoy. Pak Cerasi sehat selalu. Mudah-mudahan dilancar kita terus urusan yang Cerasi dah. Kukira itu baik kalau. Jadilah kalau yang sebelah tengah itu lah nunggu deh. Alah jadi masuk dah aku. itu aja Cerasi dah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar, Cerasi? Sampai wong tubuh kali ini. Wong tubuh juga ini, Cerasi. Wong mana tubuh tadi, Cerasi? Yang pai-pai masuk, wong mana? Selang balai. Kalau tubuh Tanjung Raja, Cerasi. Agak maju dikit. Simpang-simpang ini, arah rutan. Terus kan kebun tebu, cinta manis, ketiau, arah dusun tebu tu lah. Sampai sedusun tebu kak. Mak mana? Mak diam. Wong Tobo. Bukan wong Jepang ini. Kenapa? Oh, siapa Piana deh? Ah, jauh mat ya. Oh, jalannya nakor juga itu jalan sih. Jadi mana nih acara tubuh pagi-pagi itu ini tidak jalan apa? Oh, tenang. Sama mana acara itu sampai siang apa acara sih? Sehari-harian apa? Iya benar ya, karena aku pernah datang kemarin tuh acara kerukin kan, pas Zohor istirahat dulu kan, sudahnya sambung kan. Iya aku kemarin datang masalah. Tapi kalau saya belum ada kemarin kan. Kan belum ada kan jelasin kemarin. Ada. Ah yang mana jelasin belum ada. Panitia jelasin. Oh aku di belakang panitia kemarin. Iya deket jelasin tabung aku jadinya. Di belakangnya, tanyalah Cek Gaya. Cek Gaya ketemu dengan aku. Nah ini yang Cek Billy sama siapa? Yang MC itu, yang bawa acara. Bukan, Cek Billy sama ini Billy sama Ilham. Ah iya, aku di, pasti ya di situ, belakang-belakang ini aku juri. Oh, Cek Rasid ada kemarin itu. Ah, ngapa aku tidak depan juri duduk eh. Oh iya adonan oh, iya tapi kita belum kenal kan. Oh, iya loh aku tuh belum pernah nyengok berkacamata kemarin itu. Tidak belum tidak nyengok aku maksudnya tidak nih serius. Kalau aku lah tahu ya pasti kau ini kan. Oh pacar nyengok juri kacamata hitam. Jadi kalau udah acak nyengok apa ini apa dandanan, oi pakaian uang itu jelasin deh, cak artis-artis nih aneh, cak uang nak susu nih ya, aja bukan musuh ini, tuh. Siapa? Oh siapa ya? Bukan artis di mana maksudnya banyak orkes. Oh, eh lama aku kemarin. Oh, sama Idil ya. Ayat lalu kok kejelasan. Aku parah Mang Edwin ya, enggak? Mang Edwin yang lentik kulu lentik kile terbadannya sak nyanyi. Tahu ya? Nah, itu rombong kami itu duduk di belakang. Jelas kemarin itu. Iyalah kita insya Allah kita ketemu tanggal 6 ya, ya. Apa? Lagunya belum. Kita tunjuk lagu ini bela, Cik Rasid. Yang ada minta lagu nak kawin-kawin itu kan. Caknya kacik kepastian itu Cik Rasid ya. Iya, belum ada kepastian kan. Nah, kita tunjuk lagu kepastian bela, Cik Rasid. Iya, dari Imam Asripin ya. Baru balik nih, Cik Rasid. Dari nyumput budak sekolah. Oh ya, ini baru nyampe. Jangan lupa hari Jumat jam 3 dia balik jasa. Kalau hari-hari biasa jam ini 3.40 kan keluar. Iya. Oh iya. Kalau kita tidak biasa be. Asap tebal tu sore mac ini nah. Kalau pagi tidak juga. Kalau sore tebal yang kemarin tu. Mata pedes. Walaupun bermasker hidung masih tak terasa mambu-mambu itu kan. Ayo, ahai, pajak pegang. Kalau banyak pegang balak 12 lagi. Wajak kakak Yasin kamu. Kakak Yasin masternya. Ayo, master kalau pegang. Banyak uang terpental oleh dia tu. Impong, ah, banyak kegiatan di sana, di studio pacaran. Oh, iyalah. Semoga lancar luncur banyak acara. Semoga Cik Rasin bawa acara. Nah, ini bawa hadiah maksudnya kan. Iya, jangan tak bawa hadiah tangan kosong balik kan. Yalah kita kirim galau-galau baca nasib ya. Bar ke fotokopi orang tubuh tadi kan. Ah, oh lah masuk sudah boleh. Oh, nah, fotokopi nafas lah, berarti malah masuk dia mis, anu apa namanya? Dengar berarti dia lagu kepastian ya kan? Oh, pausan gitu aja lagi miss call. Nah, kita kirim yang miss call biasa aja. Arifin lagi miss call biasanya. Oh, mang pen langkan. Yo, update kita, eh. Lagunya, oh, kalau minta diikok kalau dia. Iyalah, itu baca Rasid ya. Sehat selalu untuk Rasid. Apa yang digawe ke yang di studio, yang lomba-lomba, semoga menang Rasid. Iya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.

dengan Mbak Wati pemulutan. Deh, kaki Rasid. Iya, lama gak masuk. Lagunya sakitnya hatiku. Iis Dahlia. Ada ya? Kirim-kirimnya. Kirim tadi ada. Itu Yasin Tanggung Buntung. Di Kuat Bukit. Pak Epen di Rangkan. Pak Epen di Gasing. Indra Widodo, Indra Kayangan. Ada Iwan Yeni tadi ya. Yo. Ada Adi Pitung. Ada Boy Rais ya. Ada Mang Nati Jagoraja. Mang Tozai. Nadia tadi ada. Ya, sedangnya Adi Antawalai. Kartini Arba. Sahrul Murad. Cek Dipa sama Sisi Jekobaring. Itu baik Kak Rasid. Yo, kalau enggak ada yang nyampak dan enggak masuk. Ya, balen lagi ya yang nyampak tadi. Yo, Kak Rasidnya selamat tugas, sehat selalu. Assalamualaikum.

0: Halo, Cik Rasid. Aduh, Cik Rasid, suaranya nggak ada ini, Cik Rasid. Hah? Lagi nggak? Cik Rasid, suaranya nggak ada di telepon. Aku nggak dengar radio, Cik Rasid. Aku suruh yang belakang bang ngomong.
1: Halo. Halo, Cik Rasid. Halo. Lagu apa lah ya? Lagu ini gue Rasid. Cita Alpia saya Rasid. Cita Alpia. Oh. Lagu apa gue ini saya Rasid? Bacain Cik Rasid. Bacain. Apa kok Cik Rasid? Terus?

Terus. Oh, ni getelek ke? Saya rasa lagunya. Lagunya getelek ke? Ya, ini Pita Alfia aja ko. Ya, dulu ada aku kayak di situ aja ko. Oh, halo, Pak Jarasin. Nah, kalau mau ya, kita harus ya. Udah, kita harus ya, itulah rendang itu, Pak Jarasin. Rendang, ya. Iya, ada burung, Jarasin. Rendang, rendang. Rendang. Oh iya. Ada kan? Oh iya, masih nerima lagi terus. Masih nerima lagi lah. Nah ya lah, kirim salam buat yang ada di sini ya. Ada Mang Pen, ada Eli, ada Andra, ada Agi ya. Ada Aisyah ya. Nah ada tuh ini untuk Ujo sama Sisi. Ujo sama Aisyah ya. Oh Sisi, nah itulah terus ya. Terima kasih, Assalamualaikum.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Perumpat RRI Palembang.
1: Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI titik ID sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag #BintangRadio26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional Bintang Radio 2026.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek nggak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Rumah budal dalam masyarakat adat di Sumatera Selatan adalah rumah induk atau rumah asal keluarga yang menjadi pusat kehidupan adat, kekeluargaan, dan musyawarah. Kata budal dimaknai sebagai asal, pokok, atau awal. Jadi rumah budal adalah rumah asal keluarga, tempat bermulanya garis keturunan dan ikatan kekeluargaan. Rumah budal memiliki beberapa fungsi utama seperti tempat berkumpulnya anak cucu dan kerabat, menjadi rumah rujukan saat ada hajatan, musyawarah atau persoalan keluarga, menunjukkan dari mana seseorang berasal, dan menjadi penanda silsilah keluarga. Rumah budal biasanya ditempati atau dijaga oleh tunggu tubang ataupun saudara yang ditunjuk oleh keluarga besar berdasarkan musyawarah keluarga. Rumah budal mengandung nilai-nilai luhur seperti persatuan keluarga, keberlanjutan adat, gotong royong, dan rasa kebersamaan. Rumah budal sering diibaratkan sebagai tempat pulang walau sejauh apa kaki melangkah. Bagi masyarakat Sumatera Selatan, khususnya masyarakat adat, rumah budal tidak boleh dijual sembarangan, tidak boleh dialihfungsikan tanpa musyawarah, dijaga sebagai warisan nilai, bukan hanya warisan materi. Kesimpulannya, rumah budal adalah rumah asal keluarga besar yang menjadi pusat adat, persaudaraan, dan identitas masyarakat Sumatera Selatan.

0: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dong. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Eh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

Tunggu Tubang bagi masyarakat Semende Sumatera Selatan adalah anak perempuan tertua dalam sebuah keluarga yang ditunjuk secara adat untuk menunggu, menjaga, dan mengelola harta pusaka keluarga, terutama rumah adat dan tanah warisan, kebun, sawah maupun ladang. Kata tunggu berarti menjaga atau menetap, sedangkan tubang dimaknai sebagai harta pokok atau asal. Jadi secara makna, tunggu tubang adalah pihak yang menjaga harta asal keluarga. Seorang tunggu tubang memiliki tanggung jawab besar, antara lain menjaga rumah induk keluarga agar tetap menjadi tempat berkumpul, mengelola tanah dan kebun warisan untuk kepentingan bersama, menjadi penanggung jawab keluarga besar termasuk membantu saudara kandung, dan menjaga nama baik serta adat istiadat keluarga. Walaupun harta pusaka berada di bawah pengelolaan tunggu tubang, harta tersebut bukan milik pribadi, ia hanya pemegang amanat adat. Harta tersebut tidak boleh dijual sembarangan ataupun digadaikan tanpa musyawarah keluarga. Semua keputusan harus memiliki kesepakatan keluarga besar. Adat tunggu tubang menunjukkan bahwa masyarakat Semende memberikan kedudukan terhormat kepada perempuan dan juga menjunjung tinggi nilai tanggung jawab, keadilan, dan kebersamaan. Nilai filosofis dari tunggu tubang adalah keberlanjutan keluarga, persatuan saudara, dan juga amanah dan pengabdian, bukan kekuasaan. Singkatnya, tunggu tubang bukan soal siapa yang paling berhak, tetapi siapa yang paling bertanggung jawab menurut adat Semende Sumatera Selatan.

0: Budaya Sumatera Selatan.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: bahagia sekali pulang sekolah. Beda halnya denganku.
1: Kamu yang gak becus mengurus rumah
0: tangga. Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu.

Pernah mendengar telur abang atau ada yang sudah mencicipnya? Nah, kalau belum, abang di sini maksudnya bukan abang kakak laki-laki, tapi abang dari bahasa Palembang yang artinya merah. Sedangkan telur, ya telur. Jadi sesuai namanya, telur abang ini adalah telur merah. Telur abang ini sebenarnya telur rebus biasa yang diberi pewarna merah terang. Tradisi yang sejak zaman penjajahan Belanda ini hingga sekarang, banyak sekali telur abang yang akan kita temui di kota Palembang setiap jelang perayaan 17 Agustus. Yang membuat unik ini, telur abang selalu disertakan dengan mainan. Ada kapal atau pesawat terbang yang terbuat dari kayu gabus, ditambah hiasan bendera merah putih. Dari bentuknya yang unik dan lucu, bukan hanya anak-anak yang tertarik untuk membelinya, tapi semua usia.

Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

Selatan yang kaya dengan kesenian dan musik tradisionalnya berupa irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati. Hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 4 RRI Palembang.

Dudulur, selanjutnya bagi yang demen dengar ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perumpat RRI Palembang.

0: Itulah Musa, lah dia omong ke bener-bener. Jangan dulu bebini, bekas mahal. Nah, mak ini lagi kau begejek, nyari duit. Orang iki orang gelem, pergi pagi balik malam. Berduit indah, anginan nunggu.
1: Dedik Musik Official Tanjung Batu.

Itulah Musa lah diomong ke bener-bener. Jangan dulu bubini, bekas mahal. Nah, mak ini lagi kau bekerja, nyari duit. Orang iki orang gelem, pergi pagi balik malam, berduit, indah, angin anung.

Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: si burung pipit. Burung pipit hinggap di pohon pelam. Sriwijaya sore kami pamit. Kita menuju Sriwijaya malam. Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Perempat RRI Palembang.
0: Lemak nian rasonyo kue talam. Rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malam. Bersama Perempat RRI Palembang.

Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang memiliki banyak sekali legenda rakyat, yang tentunya sudah dikenal masyarakat. Inilah legenda Nini Anteh Sang Penunggu Bulan.

Pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat ada sebuah kerajaan bernama Pakuan. Pakuan merupakan kerajaan yang amat subur dan memiliki panorama alam yang sangat indah. Rakyat pun hidup damai di bawah pimpinan raja yang bijaksana. Di dalam istana, ada dua gadis remaja yang sama-sama cantik jelita dan selalu kelihatan rukun. Yang satu bernama Endah Warni dan yang satunya lagi bernama Anteh. Raja dan ratu sangat menyayangi keduanya. Meski sebenarnya, kedua gadis itu memiliki status sosial yang berbeda. Putri Endah Warni adalah calon pewaris kerajaan Pakuan. Sedangkan Nyai Anteh hanyalah anak seorang dayang kesayangan sang ratu. Karena Nyai Dadap, ibunya Nyai Anteh sudah meninggal saat melahirkan, maka sejak saat itu Nyai Anteh dibesarkan bersama Putri Endah Warni yang kebetulan juga ketika itu baru lahir. Kini, setelah Anteh menginjak dewasa, dia pun diangkat menjadi dayangnya Putri Endah Warni.

0: teh.
1: Saya Gusti Putri.
2: Kau jangan memanggilku Gusti Putri kalau sedang berdua denganku. Bagiku, kau tetap adik tercintaku. Tidak peduli statusmu yang hanya seorang dayang. Ingat, Anteh, sejak kecil kita dibesarkan bersama. Maka sampai kapanpun kita bersaudara.
1: Iya, Gusti. Iya, Teteh.
2: Anteh, aku sebenarnya iri padamu.
1: Iri kenapa, Teh? Saya tidak punya sesuatu yang bisa membuat orang lain iri.
2: Apa kau tidak menyadari bahwa kamu itu lebih cantik dari aku? Jika kamu seorang putri, pasti sudah banyak pangeran yang ingin meminangmu.
1: Teteh bisa saja. Mana bisa wajah jelek begini dibilang cantik? Yang cantik itu Teh Endah. Kemarin saja waktu pangeran dari kerajaan seberang datang, dia sampai terpesona melihat Teteh. Iya kan, Teh?
2: Ah, kamu mah bisa aja. Itu kan karena kamu yang memilihkan baju buat aku. Oh iya, baju itu kamu jahit di mana?
1: Itu saya yang jahit, Teh.
2: Wah, hebat. Aku tidak menyangka kamu pandai menjahit. Kalau begitu, lain kali harus kamu yang menjahit pakaianku. Mungkin baju pengantinku?
1: Aduh, Teh, mana berani saya membuat baju pernikahan buat Teteh. Nanti kalau jelek, saya pasti dimarahi rakyat.
2: Tidak akan gagal. Kemarin baju pesta saja bagus. Pasti baju pengantin juga bisa.

0: Ada sesuatu yang ingin ibu bicarakan, nak.
1: Iya, ibu.
2: Endah, kau adalah anakku satu-satunya. Kelak kau akan menjadi ratu menggantikan ayahmu memimpin rakyat Pakuan. Dan tentunya sesuai aturan keraton, sebelum kau menduduki tahta kerajaan, kau harus memiliki pendamping.
1: Maksud ibu, aku harus segera menikah?
2: Iya, anakku. Ibu dan ayahmu sudah berunding dan

0: Aku takut, Anteh. Bagaimana bisa aku menikah dengan orang yang sama sekali tidak kukenal?
1: Teteh, jangan berpikiran buruk dulu. Saya yakin Gusti Raja dan Gusti Ratu tidak akan sembarangan memilih jodoh buat Teteh.

Suara siapa itu? Sungguh merdu sekali. Wah, alangkah cantiknya dia. Apakah dia Putri Endah Warni, calon istriku?

0: Silahkan dicicipi hidangannya, Tuan.
1: Terima kasih. Ini kan wanita cantik yang tadi saya lihat di luar.
2: Ada apa dengan Pangeran Ananta Kusuma? Kenapa tatapannya selalu tertuju kepada Ante? Jangan-jangan...

0: Teteh senang kan melihat calon suami Teteh?
1: Anteh, mulai saat ini kau tidak usah melayaniku lagi. Aku juga tidak mau kau ada di dekatku.
0: Apa salah saya, Teh? Kenapa Teteh tiba-tiba marah padaku?
1: Ah, jangan banyak tanya. Kau sudah mengkhianatiku. Karena kau, Ananta Kusuma, tidak mencintaiku. Aku tahu itu karena kau lebih cantik dariku. Jadi, kau harus pergi dari sini. Biar Ananta Kusuma bisa melupakanmu.
0: Baiklah, Teteh. Saya akan pergi dari sini. Tapi sungguh, saya tidak pernah sedikit pun mengkhianati Teteh. Tolong sampaikan permohonan maaf dan terima kasih saya pada Raja dan Ratu.
2: Akhirnya, Anteh pun pergi dari kerajaan Pakuan dengan membawa luka yang sangat dalam.
0: Ya Allah, tolonglah hambamu ini, ya Allah.
2: Tiba-tiba, Anteh merasa ada kekuatan yang menarik ke atas. Dia mendongak dan

Sejak saat itu, Nyai Anteh tinggal di bulan. Kini, jika bulan purnama, kita akan bisa melihat bayangan Nyai Anteh duduk menenun. Yang konon, tenunan itu dibuat agar Nyai Anteh bisa kembali turun ke bumi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cedola. Alhamdulillah sehat, lagi waras, lagi lemak makan Cedola. Baru-baru sudah makan Cedola. Jadi bubu tadi, jadi lemak makan tuh namanya. Ah, kalau lagi lemak makan tuh gulung lurui lauk Cedola. Ya kalau badan kurang waras walaupun lauknya lemak, tak lemak makan. Yeah. Ya aduh, cukup sambalnya, aduh sambal udang Cedola. Sambal udang. Iya, pindang ikan kan, iya ikan laut lah. Iya, dengan sambal aduh, lalap petir rebus itu kan. Iya. Ya boleh lah malam ini baik. Iya, minta lagu anu baik, minta lagu di bawah patung yuk beli doi. Bawa patung yuk Bledo. Ya aku doakan Cedola tuh sehat-sehat terus. Ya supaya lancar di perempat tuh. Tiap malam kan bergoyang terus. Ya lagu-lagu segala lagu itu Cedola. Ya salam untuk keluarga ya Cedola ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Ya aku nak balik dulu Cedola. Terima kasih waktu yuk. Assalamualaikum.

0: Waalaikumsalam.
1: Eh, apa khabar? Halo.
0: Halo.
1: Jangan deketin radio.
0: Halo.
1: Banyak buku.
0: Ngapia dari Sekojo.
1: Siapa?
0: Ngapia.
1: Ngapia?
0: Iya.
1: Oh, silakan Cik Ngapia.
0: Minta nyanyi Jangan Lupa Kau Kemarin.
1: Apa?
0: Jangan Lupa Kau Kemarin.
1: Jangan Lupa Kau Kemarin. Bayo. Oke, itu baik?
0: Iya, itu baik. Maaf. Lahan batin.
1: Ya, sama-sama. Yo, balik.

Salam Cedola. Bye. Iya, minta ketimun bongko. Iya. Tidak apa-apa lah, tidak masuk hitungan. Antui. Siap. Berapa kebat? Iyalah. Salam kabut asap ya. Assalamualaikum. Silakan dilanjut.

0: lahan mengandung zat berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan. Berikut tips tanggap bencana asap kebakaran lahan untuk melindungi diri dan juga keluarga. 1. Hindari aktivitas di luar ruangan. Kurangi aktivitas di luar ruangan, terutama jika kualitas udara sangat buruk. Jika terpaksa keluar, gunakan masker N95 untuk melindungi saluran pernapasan. 2. Jaga kebersihan udara di dalam rumah. Tutup semua jendela dan pintu rapat-rapat. Gunakan air purifier atau buat penyaring udara sederhana dengan kain basah untuk mengurangi partikel asap yang ada di dalam rumah. 3. Minum air putih yang cukup. Perbanyak minum air putih juga menjaga tubuh tetap terhidrasi dan membantu membersihkan saluran pernapasan dari partikel asap. 4. Waspada gejala gangguan kesehatan. Jika kita mengalami gejala seperti sesak nafas, iritasi mata, batuk-batuk atau pusing, segera cari pertolongan medis. Anak-anak dan lansia lebih rentan, jadi perhatikan kondisi mereka ya. 5. Laporkan kebakaran lahan. Jika melihat kebakaran lahan, segera laporkan ke nomor darurat 112 atau instansi terkait. Partisipasi aktif kita dapat membantu mencegah bencana ini semakin meluas. Tanggap bencana asap kebakaran lahan dimulai dari diri kita sendiri. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan jaga kesehatan bersama.
1: Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Halo, selamat datang. Sama kita pada. Alhamdulillah, baik lah. Iya, lagi sampai. Lagunya Timun Dalam Syukur. Iya. Ada lagunya lah ya. Agak batuk dikit sih. Iya. Terima kasih itu. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, assalamualaikum Cik Dola. Cik Dola, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, murah rezekinya Cik Dola. Iya Cik.
1: Enteng jodoh. Jangan enteng jodoh cuman. Ya semoga panjang umur, murah rezeki ya. Yo, apa yang kita Cik Dola tercapai. Amin. Katanya nak makan-makan malam ini, tak jadi. Pas di ujung bulan. Bongkar celengan ayam, Cik. Kan demi natur kena yang di rumah kan celengan aja bongkar. Alah, dong kata lagi. Lah dipecah. Masih dikit-dikit. Kemarin lah sembuh, Cek. Yang kemarin jualan tuh mungkin tak apa yang ngulang lagi nah. Hey, kemarin lah. Kan. Pagi tadi, nah cukup mulai lagi ini. Cuman, nah curahkan jualan tau lah deh. Iya. Rencana besok ada libur lah besok. Nah, karena pagi tadi itu banyak nih. Botol minum tuh pasti pegang, nah cukup banyak nih yang debunya. Dari pucuk. Yalah Cek, sebentar berdendang kalau yang lain masuk Cek.
2: Lagu itu Cek.
1: Lagu apa?
2: Lagu Cek Dola.
1: Oh, dia khusus itu Cek Dola ulang tahun, lagu dari Cek Dola adalah pilih lah yang mana Cek. Dari bahasa Cek Dola adalah. Ya Cek. Ya Cek. Ya.
2: Ya.
1: Makasih Cek Dola. Assalamualaikum Cek.

0: Waalaikumsalam, Mbak Dola. Alhamdulillah sehat. Biasa. Oh, main dewean deh sih.
1: Cowok ya?
0: Iya. Iya, iya lah, masih kecil. Lagu kayak gaya baik. Batung. Batung. Oh, nak. Nu. Iya, spesial untuk Wak Dola Bes. Semoga sehat selalu. Sayang sama ibu. Iya. Uang rumahnya masih tua Dola. Aida. Aku diu ya. Iya. Aida sudah. Ah, ya itu. Itu lewat Dola, bukan sih. Assalamualaikum.

0: Yalah mampir makan.
1: Nah, abang ni kita dekat lah mak itulah cantik. Iyo. Mak itu dekat kejolah. Iyo, dekat tengok kita di tempat kecahaya tempoh hari. Ayo makan kita uji kamu. Nah. Iyo. Nah, lah mau kita di bercampur di studio itu. Cuma, oh lama ni anu dari 2008 lah.
0: Wah,
1: dah lama. Nah, waktu anu lagu-lagu itu kan.
0: Ya, aku masa 2010 mungkin 2008 ni dari temuan ya.
1: Untung tak ni, nak aku di situ.
0: Oh, waktu aku belum masuk.
1: Kedalah tukang panggil wong nyanyi.
0: Waktu MC kali
1: nak. Iya, yang lagi yang lagu-lagu komring itu nak.
0: Iya. Oh, ada kok komring.
1: Iya, kan.
0: Kalau baru baca Jawa,
1: ya bang kali yo. Iya. Nah, itulah. Iya. Nah, itulah uji gitu. Dah lama dah tak ketemu. Nah, idolah manggil aku.
0: Lagu aku.
1: Nah.
0: Lagu aku.
1: Iya. Aku lagu sekarang ini lagu Lampung Daerah.
0: Nah,
1: iya. Salam Tiram.
0: Salam Tiram.
1: Iya. Iya. Soalnya kita bukan orang Lampung. Iya, kita aku timur. Cuman yo. Cuman ujinya pajak lagu daerah Lampung lah Nau. Nah, itulah uji gitu.
0: Salam Rindu
1: kan? Salam Tiram. Iya, Salam Tiram. Iya.
0: Silap, sudah ada.
1: Nyak galak je ni ku. Iyo. Iyo. Nah iyo. Yo lah yang uji kerja lah tadi dengan Nadia tadi. Iyo dengan Nadia tadi yang aku nyak galak je ni ku. Nah iyo. Ayo, terima kasih kerja lah. Oh iyo. Iyo ada lagunya kan? Ya, insyaAllah mudah-mudahan selamat sampai di tujuan balik.
0: Ya, kalau ada kesempatan umur panjang pada petua lagi kita
1: cek. InsyaAllah, saya dah lah. Ya. Mudah-mudahan, ya. Soalnya maklumu, sekarang ni kadang-kadang tu dah tinjuk budak lagi nak bermotor-motor. Iya,
0: nak
1: tinggal. Iya. Bayu, terima kasih kerja lah. Yo, semoga sehat di keluarga kerja lah. Yo, di sini mak itu juga. InsyaAllah. Yo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Lahan gambut adalah tanah hasil penumpukan bahan organik melalui produksi biomasa hutan hujan tropis seperti sisa-sisa pohon, rerumputan, lumut, dan jasad hewan yang membusuk di dalam tanah. Lahan gambut memiliki karakteristik sangat mudah terbakar, apalagi memasuki musim kemarau. Dikarenakan lahan gambut yang kering menjadi sangat mudah terbakar, bahkan dengan api yang kecil. Bahaya lain dari kebakaran lahan gambut adalah sulitnya lahan gambut untuk dipadamkan di saat terjadi kebakaran. Dan api bisa menjalar sampai kedalaman 4 meter di lahan gambut. Kebakaran lahan gambut dan hutan di Indonesia 98% terjadi akibat ulah manusia. Pada lahan gambut, beberapa penyebabnya adalah pengelolaan lahan gambut yang tidak tepat, seperti praktik pembukaan lahan dan pertanian dan perkebunan yang diikuti dengan pengeringan serta pembersihan lahan dengan api. Alasan utama pembukaan lahan dengan cara pembakaran dikarenakan cara tersebut lebih mudah, biaya yang dikeluarkan lebih murah, dan dianggap dapat meningkatkan kesuburan tanah. Padahal, membakar lahan justru dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lahan gambut. Pemerintah telah mengeluarkan larangan penggunaan api untuk membuka lahan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pencegahan dan mengurangi kebakaran yang terjadi. Di dalam undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembakaran lahan dapat dipidana dengan hukuman penjara 3-10 tahun dan denda 3-10 miliar rupiah.
4: Gak, nanti. Iki pe ya gak, lupa. Ya jangan main lagu, apa

Lemak nian rasonyo kue talam, rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malam, bersama Perempat RRI Palembang.

Bang Nafi, jaga rajakan hilir. Alhamdulillah kabarnya baik ya. Nah, kemudian cedaranya juga sehat ya. Ada yang ulang tahun ya. Cedala ulang tahun ya. Selamat ulang tahun cedala. Semoga panjang umur, banyak rezekinya. Di dalam ini. Pilih baik, pilih kebaik sama cedala. Banyak senang, kirim juga bulan Nadia yang ulang tahun kemarin ya. Selamat ulang tahun Nadia. Semoga panjang umur ya. Banyak rezekinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Kirim buat galak-galak yang

Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Rian.

bawa tangannya itu ya. Iya. Bawa sudah makan malam. Jam 1 makan pulau.

Bebe Ana. Nah, coba hati-hati. Iya, kalau ada penampakan. Lagu di Lampung, pacara. Nah, kalau lagu di Lampung ini foto kenangan, Mbak. Aja lagu kesayangan kita nih, aneh. Iya, iya, ah, udah. Itu kan suatu memori gitu. Masih lagi. Ya foto kenangan pertama, tahu lah.

Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mama enggak kedengaran suaranya kan? Mana suaranya dan Imul? Mang. Oh iyo, udah kedengaran gitu suaranya. Mang Lola. Aku cintanya suaranya. Dia minta apa? Minta lagunya. Ini memang tak lagunya pilih ke baik, kirim galau-galau baik. Nah, buat yang masuk-masuk tadi, aku senggol galau. Wajah Dola, terima kasih yo. Assalamualaikum.

say happy eyes. You need the eyes. Kok pandai niku ya. Belajar. Belajar. Dari aman tak belajar tak banyak pacar. Mak pandai. Mak niku tu. Mak niku tu tidak tahu. Mak niki tu mak ini. Mak niku mak Sija. Tidak. Mak Wat. Mak Kung. Kalau Mak Wat tidak. Kalau Mak Kung tu belum. Aman Kiai Dola. Radu mongan Mak Kung. Radu kalau sudah matang. Radu. Kenyang botong. Lapar botong. Iya. Kalau kotong lain, kotong kating. Kalau kotong pegang. Kalau kating pegang juga. Iya, namun kata-katanya. Tidak juga.

0: 对。这真够肥，这真够肥，够肥够。哪家？嘎丁，嘎丁够肥。itu adik beradik ni, kating, kotong kotong, botong botong, selamat ulang tahun ni, adalah selamat tanggal lahir bukan ulang tahun, eh kalau ulang tahun tu punya uang luar itu. Kalau tanggal lahir itu Islam punya itu. Ini semoga ini apa panjang umur sehat walafiat.
1: Tadi saya bukan pas hari lahir di ulang tahun.
0: Apa?
1: Pas dari hari pertama di rahim.
0: Hari dilahirkan.
1: Bukan pas dari terus di hari rahim.
0: Itu rahim itu. Belum keluar dia. Belum lihat dunia dia.
1: Jadi beda. Jadi manusia itu punya 29 puluhan. Yang tidak dihitung oleh lahirnya.
0: Iya, itu di rahim. Dari dilahir lain. Dia sudah lahir. Sudah melihat dunia.
1: Itu yang di tanoi.
0: Iya, 9 bulan.
1: Kenapa tadi itu dari 9 bulan sekian tahun?
0: Nah, tak tahu aku jodoh lahir. Tak tahu aku 9 bulan 10 hari.
1: Berapa hari ya bulan? Tak tahu.
0: Sudah waktunya dia nak nongol ke dunia. Jadi 9 bulan 10 hari. Kalau kurang bulan salah itu enggak.
1: Tapi kalau umpamanya dia yang memang secara ininya kan dia pasti lahir di dunia ya.
0: Iya.
1: Diucapkan selamat hari lahir.
0: Selamat tanggal lahir.
1: Selamat hari dalam perbuka.
0: Buka. Dia lahir diucapkan itu. Kalau mendalam itu kita tidak tahu. Dia masih di dunia lain. Ini kan di dunia yang sudah dilahirkan ini di dunia di bumi. Nah, kalau itu dalam tidak tahu apa di bulan, dia tahu apa di bintang. Iya bercanda. Begurau. Iji uang komling sih. Mi begurau nyak ho. Cuman bercanda aku itu. Botol tu lapar. Ini teman cengar botol. Nah, teman botol mongan. Kating. Botong. Kotong. KOTONG. Kotong. Kating. KATING. Kating. Kotong, kating, botong. Nah, lapar, kenyang, pegang. Ya, cukup dulu. Cukup
1: sih. Kalau
0: sih, kalau kamu dia jangan direkam. Nah, itu ya usulan aku waktu tengah aku tidak nambah bahasa Palembang itu.
1: Iya, itu kalau tidak lagi sakit, waktu menerima perawat.
0: Oh.
1: Jadi ya, mungkin lagi nyari narasumber yang pandang lah.
0: Masalahnya tadi pelajaran anak-anak sekolah kan sudah diterapkan.
1: Iya.
0: Bahasa Palembang asli itu kan.
1: Ada malam-malam banyak rumah, kemarin anu ke aku bikinnya terpakar bahasa Palembang.
0: Mama ni,
1: awal-awal
0: bahasa Jepang jadi kurikulum
1: deh.
0: Iya. Agaknya
1: di
0: Niko
1: di rumah.
0: menerapkan kata-kata paling mungkin bermanfaat.
1: Iya sih.
0: Tapi telah ada kamus, ada kamus yang jual ini. Iya, so anak-anak itu sekolah. Bahasa-bahasa. Iya, bahasa-bahasa daerah itu kan sudah di ini juga di sekolah. Ya, Palembang. Kalau yang cecak adik di sana, yang di Batam sana bahasa Batam, bahasa Melayu, nggak itu kan? Iya, seluruh kan, apalagi perempat ini kan ada di mana-mana. Nah, daerah-daerahnya itu jadi kan adik itu galak cerita kan bertukar pikiran. Ya ini kita. Itunya daerah ini perempat ini kan sangat screening. Iya. Nah, jangan salah. Uang yang jauh-jauh tuh monitor galak itu. Yang daerah kita Palembang Sumatera Selatan ini ya, banyak yang di monitor mereka.
1: Jadi kan jangan kampung halaman.
0: Iya.
1: Minimal dengan kewajiban. Heeh.
0: Kadang dia ketawa-tawa dengar bahasa-bahasa. Iya. Lucu-lucu katanya bahasa Wong Palembang tuh. Gitu. Ya, Wong Palembang. Karena dia lama sana kan.
1: Tinggal kita
0: kumpul
1: katanya bahasa Wong Palembang saya.
0: Makanya kan kalau kita, kalaupun bercanda kan, kalau berkata-kata itu berhati-hati, jangan sampai dinilai uang yang tidak bagus kan.
1: Iya.
0: Nah, karena si Indonesia ini kan monitor.
1: Iya,
0: botol. Botol, lapar. Botong. Aku tak lagu, ini kudang miwang.
1: Dang.
0: Ni kudang miwang.
1: Iya, ni kudang miwang.
0: Oh, jangan nangis.
1: Aku nangis.
0: Ketawa mahal. Oh, ketawa mahal.
1: Mahal
0: begawan itu ya, dang miwang ya.
1: Mahal itu ketawa.
0: Ketawa mahal.
1: Miwang nangis.
0: Kalau
1: ni kudang mahal.
0: Ya, kau jangan ketawa.
1: Ketawa.
0: Ya sudah, sampai gua kaget atau rengek pula lagu.
1: Terbaik.
0: Itu baik aja lah ya. Pokoknya doa yang terbaik ya. Berkeluarga besar, sehat walafiat, panjang umurnya, banyak rezekinya. Doa yang terbaik. Nah, yo. Oke, makasih. Spesial ya. Untuk kaya abang aku yang jauh sana. Ya pasti sehat. Amin. Lola ini. Kudula ke gak? Ya kita cek lola ya. Kiai. Cukup sampai di sini. Ya gak mulang pai ya. Ya gak mulang pai. Yuk. Assalamualaikum.

Waalaikumsalam. Kiai Dola. Ya, Kiai Dola kan? Kiai. Aku tadi kan ngomongnya Kiai. Apa nak diganti Niai? Kiai Dola. Kiai. Iya, Cek Dola ini ngeran ya. Iya, apa nak digantinya ini? Iyalah, gak salah Cek Dola namanya. Namanya jaringan tuh ada baik kan, ya iya. Sama, ayolah gak kenal lagi ya Dola ini sama aku. Yo, siapa? Dari mana? Ajak Dola nih tahunian sama aku. Iya. Ini penjual oncom Cek Dola. Nah, betul betul betul. Tahu ba Cek Dola, aku ngomongkan tahu oncom melajulah tahu soal aku kan. Alhamdulillah. Lama aku dah ini bergabung sama Kiai Dola ini kan. Hai, pakai di iya, tidak tahu keriting Cek Dola.

Ya kan lemah, kan kalau di indah apa kan agak tinggal kalau air bulannya aku nonton Nyai Dola bae kan. Lemah Nyai Dola. Kalau Nyai Dola ngirim aku kan aku baca nelpon kan. Iya. Nyai Dola ini ya. Apa ulang tahun ya? Oh drama iyalah ya, selamat ulang tahun Nyai Dola ya. Ya sehat selalu, lancar rezekinya, berkah selalu pokoknya ya. Ya iya sehat selalu pokoknya, sama-sama berdoa baik ya ya. Uji ini iya laju jadi ya ini iya, aku ngomongkan ulang tahun laju nih Nyai Dola pasti dalam hati. Cak Nyoti apa hari ngomong cak itu terus katanya. Apa? Bukan lagi sebulan sekali. Oh sudah tahun 28. Oh berarti ya udah jauh sama aku ya ya. Gak jauh aku tanggal 32. Iyalah. Oh, ya sama mbak Ayai. Kalender kita sama. Maksimal 31. Tiga dua itu sebenarnya ada Yai. Ya kita tambahin sendiri itu bisa. Ya tapi jangan nyarawi kita Yai. Hitungannya lain lagi itu. Iya. Iya. Tapi ini ya ya, ya ya kalau ulang tahun tuh kia ya. Kalau ngomongin ulang tahun itu kiai maksudnya bahagia apa cak mana yai perasaannya? Ya. Ya lah ibaratnya intinya kita bisa memperbaiki diri ya ya. Ya apalagi makin tambah usia ini kadang kan ya kita ini ya. Iya. Tapi ini banyak enggak Yai apa kiai harapannya kalau yang di tahun ini ada enggak apa harapan apa lah yang caknya aku harus yang caknya nak dicapai cak itu nah. Yang penting itu ya ya. Iya, amin yo. Kita mintanya bahagia sih yo ya yo. Walaupun susah senang tuh kita bahagia kan. Iya, tapi yo mintanya kalau disuruh milih kita bahagia galau-galonyo. Ya apa? Iya iyalah, betul betul. Ya, ya betul lah. Memang banyak bersyukur itu ya, ya. Iya, kayak ini ada Dubai. Lagunya, aduh, apa ini ya? Ah, ini apa itu namanya? Ini nah apa bulan aduh lagu Lampung ini bisa ya ya. Nah apa itu Manjau di Bingi kok Manjau tuh.
Yang lagu Lampung coba ya, apa baik di sana? Pokoknya ada bulan-bulannya itu aku coba ya. Nah itu boleh juga ya. Itu baik ya. Iya. Iya, bagus loh ya, walaupun pada pukul 21 sampai ya, pukul jam sama waktu itu beda ya, ya ternyata ya. Lebih 59. Iya. Beda pukul jam sama waktu kan beda-beda itu ya. Coba. Alhamdulillah. Nah. Nah itulah ya. Kita kirimnya untuk galau-galau baik. Untuk kiai niai di mana baik berada. Ini apa? Seunyen-unyen apa? Unyen-unyen nih. Ya kita nih. Ya dikit-dikit biar kita bisa kan ya. Ya. Botol. Iya. Lapar itu botol. Kalau kenyang tuh. Botong. Kalau ini kita ini marah itu apa lah yang kemarin tuh? Hah? Bukan. Oh. Iyalah, oh. Aku tadi agak terlambat ya, ini baru monitor. Iya, betul-betul. Memang bagus juga lah acara-acara di Perempat ini. Sangat mendukung banget. Iya. Ya, itu baik. Kiai dola. Kiai, ya kiai lah. Pokoknya buat RRI-nya di galau-galau programannya, pokoknya semoga selalu apa... mengudara terus ya. Sekali di udara tetap di udara. Ya itu baik. Iya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Halo, assalamualaikum. Apa kabar, Cirela? Sehat. Amin. Cirela, minta lagunya saatnya aku di jalan berburu ya. Minta lagu Pakai Ombai. Ada, Cirela. Oke, kirim ya, Cirela ya. Saatnya di jalan, aku masih di mobil. Nah, kalau-kalau baik, Cik Dola ya.

warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam kenal ya. Nama Andin. Nama yang di Prancis. Agak berubah ya suaranya ya. Hah? Waduh, lebih wanita.

silakan. Lagunya Pantun Palembang sudah. Pantun Palembang, Pantun Kumring. Oh ya, mainkan ya. Nah, salamnya buat Kiai Niai seluruh Sumsel ya. Siapanya selamat malam ya. Spesial ya. Buatnya Princess Elif ya. Iya, salam sayang buat Princess Elif. Ya, banyak Kiai Dola, terima kasih ya. Assalamualaikum.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Pagi itu aku mengantarkan anak-anakku ke sekolah, melewati keramaian kendaraan dengan sepeda motor. Si kecil duduk di depan, batuk-batuk, dan sak kakak duduk di belakang, menepuk pundakku. Tangannya mengucek-ngucek matanya berulang-ulang kali. Itu terlihat dari kaca spion.
1: Ayah, kok pagi ini kota kita berkabut tebal?
0: Ini bukan kabut, nak. Ini asap.
2: Tapi kok tebal sekali? Mata kakak perih ya.
1: Adik juga batuk dan sesak.
0: Asap ini bukanlah kabut pagi yang segar, nak. Tapi asap ini karena akibat hutan dan lahan terbakar. Ayo, adik, kakak, pakai maskernya ya.
2: Sampai kapan ya?
0: Sampai kita semua sadar untuk menjaga lingkungan ini. Sampai kita sadar bahaya membakar hutan dan lahan. Agar tak ada lagi asap yang kalian isap.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi

0: Kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

asap kebakaran lahan mengandung zat berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan. Berikut tips tanggap bencana asap kebakaran lahan untuk melindungi diri dan juga keluarga. 1. Hindari aktivitas di luar ruangan. Kurangi aktivitas di luar ruangan, terutama jika kualitas udara sangat buruk. Jika terpaksa keluar, gunakan masker N95 untuk melindungi saluran pernapasan. 2. Jaga kebersihan udara di dalam rumah. Tutup semua jendela dan pintu rapat-rapat. Gunakan air purifier atau buat penyaring udara sederhana dengan kain basah untuk mengurangi partikel asap yang ada di dalam rumah. 3. Minum air putih yang cukup. Perbanyak minum air putih juga menjaga tubuh tetap terhidrasi dan membantu membersihkan saluran pernapasan dari partikel asap. 4. Waspada gejala gangguan kesehatan. Jika kita mengalami gejala seperti sesak nafas, iritasi mata, batuk-batuk atau pusing, segera cari pertolongan medis. Anak-anak dan lansia lebih rentan, jadi perhatikan kondisi mereka ya. 5. Laporkan kebakaran lahan. Jika melihat kebakaran lahan, segera laporkan ke nomor darurat 112 atau instansi terkait. Partisipasi aktif kita dapat membantu mencegah bencana ini semakin meluas. Tanggap bencana asap kebakaran lahan dimulai dari diri kita sendiri. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan jaga kesehatan bersama.

Lahan gambut adalah tanah hasil penumpukan bahan organik melalui produksi biomasa hutan hujan tropis seperti sisa-sisa pohon, rerumputan, lumut, dan jasad hewan yang membusuk di dalam tanah. Lahan gambut memiliki karakteristik sangat mudah terbakar, apalagi memasuki musim kemarau. Dikarenakan lahan gambut yang kering menjadi sangat mudah terbakar, bahkan dengan api yang kecil. Bahaya lain dari kebakaran lahan gambut adalah sulitnya lahan gambut untuk dipadamkan di saat terjadi kebakaran, dan api bisa menjalar sampai kedalaman 4 meter di lahan gambut. Kebakaran lahan gambut dan hutan di Indonesia, 98% terjadi akibat ulah manusia. Pada lahan gambut, beberapa penyebabnya adalah pengelolaan lahan gambut yang tidak tepat, seperti praktik pembukaan lahan dan pertanian, dan perkebunan yang diikuti dengan pengeringan serta pembersihan lahan dengan api. Alasan utama pembukaan lahan dengan cara pembakaran, dikarenakan cara tersebut lebih mudah, biaya yang dikeluarkan lebih murah, dan dianggap dapat meningkatkan kesuburan tanah. Padahal, membakar lahan justru dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lahan gambut. Pemerintah telah mengeluarkan larangan penggunaan api untuk membuka lahan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pencegahan dan mengurangi kebakaran yang terjadi. Di dalam undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembakaran lahan dapat dipidana dengan hukuman penjara 3-10 tahun dan denda 3-10 miliar rupiah.

Memanglah Basam si buah pelam. Buah pelam di dalam periki. Sampai di sini dulu Sriwijaya Malam. Jumpa lagi esok hari.

Saudara pendengar, dengan demikian berakhirnya sudah tugas kami menemani Anda sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4:50. Inilah program 4 RRI Palembang FM 88,4 MHz. Pro 4, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makan ketupat. Ketupat dimakan duduk di warung. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RRI Palembang, suara budaya Sumatera.

بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له.

kepada orang yang berada di bawah kalian, dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian. Karena yang demikian itu lebih pantas, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Ibnu Majah.

Sungguh, kau jangan menganggap kecil satu amal baik, sekalipun hanya sekedar menghormat kedatangan kawanmu dengan wajah berseri. Hadis riwayat Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha Inna allaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim, summa sadaqa rasulul karim. Hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala segala nikmat, rahmat, taufik serta hidayahnya pada hari ini. Pada di subuh hari yang segar dan ceria ini, kita semua masih diberikan kesempatan hidup, masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur yang panjang dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segala nikmat ini hanya dapat kita balas dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pada akhirnya kita semua mendapatkan syafaat di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kenapa yang pertama kita harus bersyukur kepada Allah SWT? Karena detik ini banyak orang yang berdoa dengan kita. Sama doanya. Allahumma tawil umurana. Ya Allah, panjangkanlah umur kami. Tetapi Allah SWT, ajal berkata lain. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yaqdimun. Ketika ajal datang, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Maka yakinkan dalam hati kita bahwa setiap waktu, kapanpun kita siap menghadap Allah SWT. Dengan apa? Wa tazawwadu fa inna khairazza ditaqwa. Kita berbekal takwa untuk menghadap Allah SWT. Berapa banyak sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita, bahkan keluarga terdekat kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusnuzonnya bisa jadi mereka sudah siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dosa-dosa mereka sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ringan saja menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita kenapa bersyukur? Hari ini kita diberikan oleh Allah SWT umur yang panjang, sehat badan. Inilah yang harus kesempatan yang besar, kesempatan yang paling besar di dalam hidup kita. Tentunya kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Kata Allah SWT, berbekallah sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah, untuk menghadap ketika kita mati nanti, yaitu takut kepada Allah SWT. Pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah SWT, di subuh hari ini kita juga berada di bulan yang baik, di bulan Muharram, bulan 1 atau Tahun Baru Islam, yang mana bulan Muharram adalah salah satu dari bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Quran surah At-Taubah ayat 36, Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Di antara Allah SWT menciptakan bulan ini 12 bulan.
kapan Allah Subhanahu wa taala menciptakannya? Berbarangan dengan menciptakan bumi dan langit ini. Berapa bilangannya? Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah. 12 bulan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala dalam 12 bulan itu minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Tapi ada satu lagi yang terpisah, yaitu bulan Rajab. Maka di bulan-bulan yang baik ini, maka di bulan-bulan yang mulia ini, kita banyak-banyak memperbanyak amal soleh, berzikir, beristighfar, memperbanyak amal-amal soleh, meningkatkan keibadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang beramal ketika bulan ini, Allah lipat gandakan pahala untuknya. Tetapi ingat, hadirin pendengar radio RRI Pur 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan haram bukan saja kita dianjurkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga diingatkan untuk tidak berbuat maksiat, berbuat keji yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena akan setimpal balasannya, bahkan lebih besar dosanya ketika kita melakukan dosa-dosa di bulan Muharram, bulan-bulan mulia ini. 4 bulan pastinya, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram ini. Rasulullah SAW, di mana Allah SWT melarang kita, mengingatkan kita di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 2. Ya ayuhal lazina amanu, la tuhillu sya'airallahi walasyahral haram. Wahai orang yang beriman. Siapa yang beriman? Kita semua percaya Allah SWT ada. Kata Allah SWT, janganlah kalian melanggar syiar-syiar kesucian Allah SWT di dalam bulan ini. Jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Maka sudah sepatutnya di 4 bulan mulia tersebut, khususnya di bulan Muharram yang sedang kita jalani ini, kita optimalkan diri kita masing-masing untuk memperbanyak amal soleh dalam berbagai bentuk. Mau zikir, istighfar, berinfak, sodako, puasa dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk agar tabungan kebaikan kita dilipat gandakan di dalam catatannya Allah Subhanahu wa taala. Pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang sama juga, di bulan yang sama juga saat ini, sudah seharusnya kita mewanti-wanti diri kita masing-masing untuk tidak melakukan kezaliman, kemaksiatan dan perbuatan buruk atau jahat lainnya, agar timbangan dosa kita tidak semakin berat dan menumpuk di dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Dari latihan memperbanyak amal soleh yang kita lakukan dan berbagai kebaikan lainnya kita lakukan, serta kita mengurangi perbuatan zalim, maksiat, keburukan lainnya di bulan-bulan haram ini, diharapkan diri kita terbiasa kemudian menjadi istiqomah menjalankan ke depan untuk 8 bulan yang akan datang. Hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, amalan apa saja yang perlu kita kuatkan? Amalan apa saja yang harus kita lakukan terkait dengan bulan Muharram? Di antara jenis ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu diperbanyak, yaitu puasa sunnah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, afdalus siyami ba'da ramadhan syahrullahil muharram, wa afdalus salati ba'dal faridha salatul lail. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Muslim, puasa yang paling utama setelah Ramadan itu adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam. Di antara hari-hari di bulan Muharram ada tanggal 10 Muharram atau yang biasa disebut hari Asyura, memiliki keistimewaan tersendiri. Bagi benda Rasulullah SAW bersabda, siyamu yaumil Asyura inni ahsantu 'ala Allah
ayu kafara sana tillati qablahu. Wasa pada hari Asyura, aku berharap, kata Rasulullah SAW, mengampuni dosa-dosa setahun yang telah lalu. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Di samping itu, pendengar radio RRI perempat yang dimuliakan oleh Allah SWT, di samping itu juga, puasa sunnah Asyura pada tanggal 10, Rasulullah SAW juga mensunahkan kepada kita untuk berpuasa pada tanggal 9 atau 11 Muharram, agar puasa kita berbeda dengan tradisi puasa orang-orang yang Yahudi. Yang ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Mudah-mudahan di bulan-bulan Muharram ini, dengan kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar segala hajat-hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak salawat di dalam bulan-bulan Muharram ini, mudah-mudahan kita diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada akhirnya kita selalu istiqomah menjalankan ibadah salat lima waktu, agar kiranya kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melewati jalan siratul mustaqim, dan pada akhirnya kita semua dimasukkan oleh Allah SWT dalam surganya, surga yang tertinggi, surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Abah, udah, Abah, gue sayur, Abah, naik lagi, Abah.
2: Nah, Abah double lemas dengernyo.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnyo. Lemas kerana susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini nak, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu.

0: Ah, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Mbak. Kaget tertanam ke pekarangan tetangga, Mbak.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Cito Velo I, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Cito Velo I, acara selanjutnya.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
2: Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang.

0: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Kalau kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI titik ID sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Laki Topelo I, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, Kito Peloi acara selanjutnya.